Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu. Pro2FM,
3: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2, kita udah masuk di lagu pilihan kamu ya, dan juga tips pagi. Tapi di lagu pilihan kamu ini kita ada lagu dari Badai atau Doa di Badai, Holo ya. Ini lagunya bisa kamu cek aja nih teman Pro 2 di stories Instagramnya Pro 2 RRI Sintang ya. Yang pertama ada lagu Sakit Dua Kali, lalu yang kedua ada Belum Bisa Percaya, dan yang terakhir itu lagu Rindu berjudulnya ya. Nah ini kita sambil nunggu vote dari kamu ya teman Pro 2, aku mau jelasin sedikit nih tentang perjalanan karir dari Badai ya, atau nama lengkap Doa di Badai Holo. Sarjana teknik yang lahir tanggal 14 Januari 1978. Ini dikenal secara profesional sebagai Badai, adalah seorang musisi yang dikenal sebagai mantan pemain keyboard dari grup band Krispati. Nah sekarang Badai ini disibukkan dengan project bandnya, yaitu Badai Romantic Project. Jadi mengawali perjalanan karirnya ini, ia sebagai pencipta lagu sejak tahun 1999. Badai yang punya fobia terbang dan memiliki sifat perfeksionis yang tinggi sudah dikenal publik sejak kiprahnya bersama grup band Krispati, band yang telah membesarkan namanya nih. Dan ia pun menjadi pentolan dan motor penggerak band tersebut, dan juga Semi Simorangkir. Nah Badai juga pernah menggantikan posisi Semi untuk menjadi vokalis sementara nih teman Pro 2. Dan di awal tahun 2010, ia pun berniat untuk melakukan karir solo, dan ia pun juga telah membantu musisi-musisi lainnya di Indonesia, yaitu dengan menjadi penulis lagu, pengaransemen, dan juga produser nih Taman Pro 2. Tapi ternyata ya Krispati ini belum cukup memuaskan bagi Badai. Di bulan Juni tahun 2010, ia membentuk project band miliknya yang bernama Brand New Storm, yang beranggotakan rekan bandnya sendiri, yaitu Arif sebagai gitar, Enwil vokal, Deva drum, El Trino bass, dan ia sendiri juga memegang posisi keyboard serta piano nih teman Pro 2. Nah, band tersebut berkonsentrasi pada rock vintage ya. Badai juga banyak menjadi songwriter atau produser untuk beberapa nama besar penyanyi Indonesia seperti Agnes Monica, Anmes Kamaleng, Judika, Mita Lestari, Regina Idol, Terry, Audi, Astrid, Ryan Pono, Mike Mohede, Lea Simanjuntak, Maudy Ayunda, Meli Mono, Cakrakan, Nindi, dan masih banyak lagi nih teman Pro 2. Ternyata beliau ini banyak banget nih ya perjalanan karirnya, dan menciptakan nama-nama besar juga nih penyanyi di Indonesia. Dan akhirnya teman Pro 2, di tanggal 24 Mei 2016, Badai memutuskan mengundurkan diri dari Krispati karena ingin bersolo karir. Kini dia disibukkan dengan band barunya Badai Romantic Project dan perusahaan rekaman barunya 78 Records. Dan pada bulan Januari 2023 ya teman Pro 2, Badai bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia nih ya, dan akhirnya dia masuk ke dunia politik ya teman Pro 2. So itu tadi ya teman Pro 2, perjalanan karirnya.

seorang badai ya, badai doa di Badai Holo ya. Aku susah nih sebut namanya. Jadi dari perjalanan badai itu ya, memang enggak mudah ya teman Pro 2. Jadi di sini pun kalau kita lihat banyak nih track record-nya ya, dia bisa menghasilkan penyanyi nama besar di Indonesia dengan memproduserinya juga nih teman Pro 2. So teman Pro 2, untuk vote terbanyak nih jatuh di lagu Rindu ya, yang di vote sama teman Pro 2. Jadi langsung aja keputarkan, dan nantinya masih akan hadir untuk tips pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
4: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, saatnya kita masuk di tips pagi ya. Di tips pagi hari ini ada tips rumah tangga ramah lingkungan yang bisa dimulai dari kebiasaan sederhana nih teman Pro 2. Dikutip dari laman rri.co.id ya teman Pro 2, rumah tangga itu bisa menjadi salah satu tempat penting untuk memulai kebiasaan hidup yang lebih ramah lingkungan nih teman Pro 2. Jadi nggak harus melakukan perubahan besar sekaligus, karena menghemat energi, mengurangi sampah, dan menggunakan air secara bijak ini dapat dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Peneliti ekonomi lingkungan Jeroen CJM Vandenberg dalam artikel ilmiahnya berjudul Environmental Regulation of Household, an Empirical Review of Economic and Psychological Factors yang diterbitkan di Journal Ecological Economics Volume 66 Issue 4 2008 nih teman Pro 2. Ini mengkaji perilaku rumah tangga dalam penggunaan energi, pengelolaan sampah dan daur ulang serta penggunaan air ya. Nah, kajian tersebut menunjukkan bahwa perilaku lingkungan rumah tangga juga berkaitan dengan pengetahuan, persepsi, sikap dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk tipsnya ya teman Pro 2, nanti akan hadir ke ruang dengar kamu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke teman Prodo, kita masih di tips pagi ya. Tadi kita ngobrolin sedikit tentang tips rumah tangga yang ramah lingkungan. Ini bisa dimulai dari kebiasaan sederhana nih. Dan yang pertama nih teman Prodo, kurangi penggunaan barang sekali pakai di rumah. Kamu dibiasakan ya untuk membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum, dan memilih wadah yang dapat digunakan berulang kali ketika berbelanja atau menyimpan makanan nih teman Produa. Lalu yang kedua, jangan terburu-buru membuang barang yang masih bisa digunakan. Barang yang masih layak dapat digunakan kembali, diperbaiki, atau dimanfaatkan untuk kebutuhan lain sehingga masa pakainya jadi lebih panjang ya, dan jumlah sampah yang dihasilkan juga dapat ditekan. Lalu yang ketiga nih teman Produa ya, gunakan listrik dan air secara lebih bijak. Matikan lampu dan peralatan elektronik ketika tidak digunakan. Manfaatkan cahaya alami pada siang hari dan pastikan keran tidak dibiarkan mengalir ketika air tidak sedang dibutuhkan. Dan teman Produa, penelitian Jenny P. Salinas berjudul Sustainable Water Consumption Practice Among Household Consumers, a Systematic Literature Review dalam jurnal Advance in Research Volume 26 Issue 4 2025 ini juga menemukan ya bahwa kesadaran, kebiasaan, motivasi, dan juga penggunaan teknologi dapat mempengaruhi upaya penghematan air di tingkat rumah tangga. Kajian yang menelaah 37 artikel peer review tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku dan penerapan teknologi hemat air ini dapat menjadi bagian dari upaya konservasi air. Rumah tangga yang ramah lingkungan gak berarti harus menggunakan produk mahal atau mengubah seluruh kebiasaan dalam waktu yang singkat nih teman Produa. Kamu bisa mulai dari hal sederhana seperti mengurangi barang sekali pakai, memilah sampah, menghemat listrik dan air, kemudian lakukan secara konsisten agar kebiasaan tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan teman Produa, jangan lupakan juga ya untuk sampah sisa rumah tangga ini kamu bisa gunakan sebagai pupuk kompos ya, atau komposter yang bisa kamu tanam sendiri di halaman rumah nih teman Produa. Dan nantinya itu juga baik ya untuk lingkungan juga sebenarnya, hasil dari sampah rumah tangga itu, yang terutama kayak bekas sayuran atau makanan gitu tuh bisa loh teman Produa. Jadi jangan lupa untuk cari tahu ya lebih detailnya agar kita bisa mulai menerapkan kebiasaan sederhana ini yang ramah lingkungan nih teman Produa. So, info aku kutip dari laman rri.co.id.

0: Aduh.
1: Loh, kenapa panik gitu?
0: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
0: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
0: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
0: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
0: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, kita udah di penghujung tips pagi dan juga lagu pilihan kamu ya. Dan nantinya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat akan hadir hari ini dalam sejarah ya. Kita akan membahas peringatan khusus yang bertepatan di tanggal 23 September ini nih teman Pro 2. So seperti apa nantinya, kita stay tune aja ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kalau kita Mambro 2, kita udah masuk ya di hari ini dalam sejarah ya, di pada pagi hari ini, dan bertepatan di tanggal 23 September ini ya, kita mau membahas tentang sejarah Hari Bahasa Isyarat Internasional nih teman Pro 2. Jadi sejarahnya nih ya teman Pro 2, penetapan tanggal 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional ini dilakukan oleh Majelis Umum PBB dengan tujuan meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya bahasa isyarat dalam pemenuhan penuh hak asasi manusia penyandang tuli nih. Nah, tanggal tersebut itu dipilih karena bertepatan dengan hari berdirinya Federasi Tuli Sedunia atau World Federation of the Deaf di Roma pada tahun 1951. Nah, World Federation of the Deaf ini merupakan organisasi advokasi global yang memperjuangkan hak asasi manusia penyandang tuli ya teman Pro 2, serta pelestarian bahasa isyarat dan budaya tuli. Dan usulan peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini datang dari World Federation of Deaf ya. Peringatan tersebut kemudian ditetapkan secara resmi oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi A/RES/72/161 ya pada tanggal 19 Desember 2017. Dan dilansir juga nih dari jurnal penerjemahan ya, peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional pertama kali digelar pada tahun 2018 bersamaan dengan Pekan Internasional Tungarungu nih teman Pro 2. Nah, ternyata ya Pekan Internasional Tungarungu ini sendiri telah berlangsung sejak September 1958 dan kemudian berkembang menjadi gerakan global yang mendorong solidaritas, persatuan serta advokasi bagi komunitas tuli nih teman Pro 2. Nantinya kita akan membahas nih ya tentang ragam bahasa isyarat di Indonesia dan juga di dunia nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: much.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Oke teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah ya, bahas tentang Hari Bahasa Isyarat Internasional nih teman Pro 2. Ternyata ya bahasa isyarat ini gak cuman di dunia aja nih, tapi ada juga di Indonesia ya teman Pro 2, yang digunakan oleh komunitas tuli untuk berkomunikasi. Nah, bahasa isyarat ini gak bersifat universal ya, karena setiap negara bahkan sejumlah wilayah itu dapat memiliki bahasa isyarat dengan kosakata dan struktur yang berbeda nih. Dan dilansir juga nih dari jurnal GDSR ya, di Indonesia dikenal antara lain Sistem Bahasa Isyarat Indonesia atau SIBI ya, dan Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO. Ini yang biasanya kita lihat kalau kita lagi nonton TV ya teman Pro 2, di bawahnya tuh suka ada salah satu orang ya yang memperagakan untuk bahasa isyarat tersebut agar mereka juga ikut memahami apa yang disampaikan melalui acara TV tersebut nih teman Pro 2. Dan biasanya sih ini ditemukan di acara TV seperti di berita-berita ya teman Pro 2. Bisindo ini banyak digunakan dalam komunitas tuli dan juga berkembang dengan variasi di sejumlah daerah nih teman Pro 2. Nah, di Inggris komunitas tuli menggunakan British Sign Language atau BSL, sedangkan American Sign Language digunakan di Amerika Serikat atau ASL ya teman Pro 2. Nah, karena memiliki struktur dan juga kosakata yang berbeda, pengguna Bisindo nggak serta-merta dapat memahami BSL ataupun ASL. Demikian pula juga sebaliknya nih, karena ada perbedaan tersebut yang menunjukkan bahwa bahasa isyarat ini memiliki keragaman linguistik sebagaimana bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Dan nantinya kita akan bahas lebih dalam dan lebih jauh lagi nih makna peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Pernahkah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Kita membro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah. Dan sekarang kita mau bahas tentang makna peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional nih teman pro 2. So memang ya, Hari Bahasa Isyarat ini lebih dari sekedar peringatan, tapi juga membawa sejumlah pesan penting. Yang pertama yaitu aksi solidaritas ya teman pro 2. Ini dari World Federation of the Deaf ya, di sini mengajak berbagai tempat dan bangunan publik menyoroti bahasa isyarat melalui pencahayaan biru sebagai bagian dari kampanye global. Lalu peningkatan kesadaran juga ya, masyarakat luas juga diajak memahami bahwa bahasa isyarat ini merupakan bahasa alami yang utuh dan layak dihormati serta digunakan dalam kehidupan sehari-hari nih. Lalu juga sebagai perjuangan kesetaraan ya, peringatan ini menekankan pentingnya menghormati hak berbahasa isyarat sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Dan yang terakhir nih teman pro 2, sebagai pelestarian budaya. Tentunya bahasa isyarat ini merupakan bagian dari identitas linguistik dan budaya komunitas tuli, sehingga pelestariannya menjadi bagian penting dari upaya menjaga keragaman budaya nih teman pro 2. Jadi Hari Bahasa Isyarat Internasional yang jatuh pada 23 September setiap tahunnya ini menjadi momen untuk mengingatkan dunia tentang hak-hak komunitas tuli nih teman pro 2. Dan di tahun 2026 ini mengusung tema Declaring Deaf People's Human Rights. Nah, peringatan ini kembali menyoroti hubungan antara bahasa isyarat dan juga pemenuhan hak asasi manusia, sekaligus menandai 75 tahun perjalanan World of Federation of the Deaf dan 20 tahun sejak diadopsinya CRPD nih teman pro 2. Dan tentunya teman pro 2, peringatan ini menjadi momentum untuk melindungi, mengakui, dan mempromosikan bahasa isyarat sebagai bahasa alami yang utuh serta bagian dari identitas linguistis dan juga budaya komunitas tuli. Dengan demikian, akses terhadap bahasa isyarat dapat terus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman. Infonya ya, kukutip dari laman kompas.com nih teman pro 2. Dan teman pro 2 nantinya akan hadir untuk Asta Cita Kita ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu.

0: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kita Mempro 2, kita masuk di Asta Cita kita nih. Bertepatan di hari Rabu ini, kita biasanya membahas tema tertentu, yaitu tanggap bencana nih teman Pro 2. So, infonya ya, di sini ada posko solidaritas rakyat Borneo yang distribusikan 17.996 item bantuan. Infonya dikutip dari laman rri.co.id ya teman Pro 2. Jadi posko kemanusiaan tanggap darurat karhutlah dan juga bencana asap Kalimantan Barat yang dikelola posko solidaritas rakyat Borneo ini mencatat telah mendistribusikan sebanyak 17.996 item bantuan kepada masyarakat terdampak, relawan juga kelompok pemadam di berbagai wilayah Kalimantan Barat nih teman Pro 2. Jadi di sini ketua posko solidaritas rakyat Borneo Erni Damayanti mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil kerjasama dan solidaritas berbagai pihak dalam merespon dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah serta bencana asap yang terjadi di Kalbar. Berdasarkan data posko ya, bantuan yang paling banyak disalurkan itu berupa masker sebanyak 16.500 11 spesies untuk membantu melindungi masyarakat dan juga relawan dari paparan asap nih, Taman Pro 2. Selain itu juga ya, Posko mendistribusikan 890 item obat-obatan, 98 item alat medis dan kebutuhan kesehatan, dan 112 unit perlengkapan relawan dan juga pemadam, serta 385 item logistik dan kebutuhan konsumsi. Nah, bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak ya, antara lain Kabupaten Ketapang, Kuburaya, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sintang, Sambas dan juga Mempawah nih, Taman Pro 2. Jadi penerima bantuan ini meliputi masyarakat terdampak asap, kelompok relawan hingga tim pemadam kebakaran dan masyarakat peduli api atau MPA. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya, Teman Pro 2, tentang Posko Solidaritas Rakyat Borneo ini yang telah mendistribusikan 17.996 item bantuan. So, jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang, lagu dari Glenn Fredly dengan romansa ke masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: She moved on really easily.
1: Eh, Jill, pipa merah di pinggir jalan itu apaan sih? Aku sering lihat, tapi nggak tahu namanya.
2: Oh, yang itu. Namanya hydrant, Dit. Ini tuh alat bantu pemadam kebakaran yang punya selang pemadam ke sumber air.
1: Ya ampun, aku pikir itu pajangan loh, karena warnanya mencolok di pinggir jalan.
2: Nah, hydrant tuh emang harus ada di titik-titik strategis, Dit. Misalnya nih ya, ada di dekat gedung, kawasan padat, jalan utama. Nah, pokoknya tempat yang rawan kebakaran deh. Soalnya kan kalau terjadi kebakaran, pemadam tuh butuh waktu yang cepat untuk akses ke tempat air.
1: Oh, pantesan. Tapi kok kadang hydrantnya ketutup parkiran ya?
2: Nah, ini dia nih, Dit, masalahnya. Banyak orang yang belum tahu fungsi dari hydrant itu. Padahal ya, fungsi hydrant itu kan penting banget loh. Justru bisa fatal, Dit, kalau misalnya aksesnya ketutup.
1: Wah, bahaya banget ya. Jangan sampai deh pemadam kebakaran kehilangan banyak waktu hanya karena hydrant publik sulit diakses.
2: Betul tuh, Dit, setuju banget sih sama pendapat kamu. Pokoknya kita harus sama-sama ya jaga akses publik ini. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan setiap detiknya sangat berharga. Kita semua dapat berperan penting dalam memastikan aksesnya selalu terbuka dan mudah terlihat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bencana bisa datang kapan saja, terutama bagi desa-desa yang berada di daerah rawan banjir. Saat bencana terjadi, peran desa sangat penting untuk melindungi warganya. Desa memiliki peran seperti membentuk tim tanggap bencana. Tim ini terdiri dari masyarakat dan instansi pemerintah terkait yang memiliki tugas tindakan darurat seperti evakuasi, penyelamatan, dan pengobatan. Membangun posko penanggulangan bencana yang bisa membantu mempercepat dan memudahkan upaya penanggulangan bencana. Membentuk desa tangguh bencana atau destana, yaitu desa yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, menghadapi ancaman bencana, dan memulihkan diri dari dampak bencana. Membentuk kampung siaga bencana atau KSB. Nah, di sini Kementerian Sosial berupaya untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam menghadapi situasi darurat bencana. Itulah beberapa peran desa ketika terjadi bencana. Kita sebagai masyarakat juga dapat loh berperan dalam mitigasi bencana.

Oke teman Pro 2, kita masih di Asta Cita kita nih ya, dan kita masih ngobrolin posko solidaritas rakyat Borneo yang telah didistribusikan 17.996 item bantuan nih. Ketua Posko Solidaritas Rakyat Borneo, Erni Damayanti, di sini menjelaskan ya, distribusi bantuan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan, baik untuk masyarakat yang terdampak langsung maupun pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla dan juga bencana asap nih teman Pro 2. Menurutnya, posko kemanusiaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memantau kondisi di lapangan, mendokumentasikan dampak bencana, serta memperkuat solidaritas masyarakat. Erni pun juga menegaskan ya, di sini penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada masyarakat dan juga relawan. Ia menilai pemerintah perlu hadir dengan langkah nyata untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan masyarakat yang terdampak. Dan semoga aja teman Pro 2 setelah segala macam bantuan telah dikerahkan ya, usaha juga kita semua telah berusaha sebaik mungkin ya untuk mencegah terjadinya karhutla juga dan juga bencana asap nih teman Pro 2, dan semoga juga tidak ada korban lainnya ya yang terdampak karena bencana asap ini. So teman Pro 2 ya, infonya di sini dikutip dari laman rri.co.id.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Lagu nantinya akan kamu nikmati ya dengan Elo Masih Ada nih judulnya, teman Pro 2. So teman Pro 2, berhubung kita udah di penghujung pada pagi hari ini dan juga cita-cita kita ya, Tias waktunya pamit nih undur diri dari ruang dengar kamu. Dan nantinya di santai siang kamu akan ditemani oleh rekan aku Rudy yang akan menemani kamu hingga 5 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik.

Kebakaran hutan dan lahan bukan bencana biasa. Asapnya mencemari udara, mengancam kesehatan, dan memusnahkan habitat satwa. Jangan bakar lahan sembarangan, padamkan puntung rokok, laporkan titik api sesegera mungkin. Bersama, kita bisa mencegah karhutla. Siaga, peduli, dan bertindak. Untuk hutan, untuk hidup kita.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Santai siang pukul 10 menyapa kamu teman Pro 2 di siang hari ini untuk Info Pro 2. Info Pro 2 di edisi siang ini. Pertama, sebanyak 21 pemain telah bergabung di Jakarta untuk mengikuti persiapan Timnas Indonesia menuju FIFA Asian Cups 2026, di mana kehadiran mereka membuat persiapan skuad Garuda memasuki tahap pematangan sebelum turnamen berlangsung. John Hartman sebelumnya telah mengumumkan 23 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Asian Cups 2026. Dari 21 pemain yang bergabung, ada Sain Patinama dari Persija Jakarta mendapat panggilan susulan. Kemudian para pemain tiba pada 21 September kemarin. Mereka telah berkumpul di hotel yang telah disediakan bagi para pemain selama di Jakarta. Komposisi skuad memadukan pemain yang berkarir di kompetisi domestik dengan sejumlah pemain di diaspora. Ada Luke Vicari dan Michael Becker juga berpeluang menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada turnamen kali ini.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya. AMI Award 2026 menerima 5.360 lagu yang didaftarkan dalam format single maupun album di tengah lonjakan karya. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam produksi musik mulai ikut dibahas dalam proses kategorisasi. Ketua tim sidang kategorisasi AMI Award 2026, ya, ada Syahrani, mengatakan jika perkembangan teknologi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membaca perubahan musik Indonesia. Jadi menurutnya, warna baru tidak selalu lahir dari musisi baru. Musisi yang telah lama berkarya juga terus menghadirkan pendekatan produksi yang berbeda. Ribuan karya yang masuk merupakan lagu yang dirilis secara komersial pada periode 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring pada 17 Juni hingga 15 Juli 2026 lalu. Terakhir, hasil sidang kategorisasi yang berlangsung pada 22 Juli hingga 2 Agustus 2026 menetapkan 67 kategori penghargaan. 4 diantaranya merupakan kategori baru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, tim bulu tangkis bergu putri Indonesia kehilangan peluang kemenangan membuka untuk kategori Asian Games, ya, tepatnya 2026, ya, Asian Games 2026 tepatnya untuk membuka dari China pada persaingan babak semifinal Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini. Tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, dikalahkan oleh Wang Ziyi dalam 2 game langsung dengan skor 15-21, 20-22 dalam pertandingan di Ishinomiya Chichi Municipal Gymnasium Aichi pada Rabu kemarin. Kecepatan menjadi kunci kemenangan dari Wang Ziyi. Ya, hanya butuh 27 menit untuk menundukkan wakil Indonesia. Putri menghadapi permainan tempo cepat yang disajikan oleh lawannya, sehingga memaksanya mengeluarkan tenaga lebih cepat dari seharusnya. Faktor ini juga mempengaruhi pola permainan di lapangan. Terakhir, dominasi dari Wang Ziyi masih diteruskan pada game kedua. Putri juga sempat memberikan perlawanan dan menciptakan keunggulan. Namun, ritme cepat yang dimainkan oleh Wang Ziyi mampu membuat Putri kewalahan hingga membalikan keadaan.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di Santai Siang kita. Selanjutnya pukul 10 hingga pukul 11 kembali menyapa kamu di Santai Siang ini untuk segmen request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist.

Tak sedih perahu dua, kita masih menyapa kamu di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. Selamat bergabung nih bro di perahu dua di siang ini, gimana? Sehat ya? Sehat dong. Dah, jangan sakit-sakit bah menjadi VOD ya. Jadi santai siang ini kita menyapa kamu untuk request lagu pop Indonesia di perahu dua hitlist di siang ini sampai jam 11 teman-teman ya. Kita mulai dulu untuk 5 lagu pertama yang bisa di-fart. 5 lagu pertama yang bisa di-fart dan di-request oleh teman-teman Pro 2 semuanya. Abang-abang ya kan, bu-embu, mbak-mbak, apalagi ya, akak-akak, adik-adik, pali-pali, bude-bude, bule-bule semua ya. Di siang ini yang mungkin pengen dengar lagu pop Indonesia. 5 lagu pertama ada lagu dari miliknya Tulus dengan Teh Hijaunya. Bernadia dengan lagu berjudul Kita Buat Menyenangkan. Ada Raim Laude nih, fansnya Raim yang mungkin nyimak juga untuk beberapa kegiatan-kegiatan Raim yang gokil parah ya. Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Ini sebenarnya masuk lagu lama sih teman-teman ya, cuman ya cukup lah ya, karena banyak yang vote ya, banyak yang suka, banyak yang request, jadi masih bertengkar di Top 20 kita. Ada lagi lagu dari miliknya Sal Priadi dengan Foto Kita Blur gitu ya. Ini lagu dirilis tahun 2026. Termasuk juga ada lagu dari miliknya Astaga Bercanda ya, dari Akbar Calai bareng sama Mingse. Mingse ini bunga apa ya kemarin ya, Bunga Kristi kalau gak salah namanya ya. Karena lagi rame juga doi main profilnya jadi penyanyi. Iya, jadi dokter juga. Iya, terus rame kemarin viral karena masuk di segmen Lapo Pro 2. Jadi doi bisa ngelawak gitu teman-teman. Dah, makin rame tuh profilnya dia ya teman-teman ya. Aduh keselek ya teman-teman ya. Aduh butuh air ya. Cuaca lagi enggak hujan-hujan nih, butuh air teman-teman ya. Gimana ya bikin fanslinenya biar agak lucu ya. Oke deh ya, yang pengen request lagu kita di siang hari ini boleh merapat di 0851 6877 6989. Save dulu nomor kontak kita 0851 6877 6989. Kalau kamu save nomor kontak Pro 2 yang kemarin, yang tempo hari gitu ya, yang 0857 5000 4741, kita kasih tahu lagi, kasih ingat lagi buat teman-temanku semua, bang-abang ya kan, mbak-mbak, bo-abo, om-om semua. Ya mungkin nge-save nomor yang kemarin ya, yang barusan aku sebutin. Kalau bisa di ini aja, dihapus aja ya, karena kita udah update ke yang terbaru nomornya teman-teman ya. Something lah ya, something apa gitu kemarin itu kalau nggak salah ke-hack ya atau apa gitu, lupa dah ya. Pokoknya sekarang save aja nomor terbaru kita 0851 6877 6989 di Pro 2. Yuk ditunggu sampai jam 11 nanti, masih di segmen request lagu Pop Malaysia. Kasih kamu lagu dari miliknya siapa nih? Miliknya Akbar bareng sama Mingse dengan Astaga Bercanda.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital atau di website kita di rri.co.id. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Kita masih berlanjut untuk segmen request kita kali ini di siang hari ini. Sebelum kita puterin lagu ya, ada yang minta diputerin lagu kita buat menyenangkan. Bukan ya, mungkin bukan yang itu ya. Bukan yang itu. Udah diputerin soalnya tadi ya. Oke, ini minta foto kita blur. Maksudnya foto kita blur bang, minta foto kita blur jadi ketampak kompak ya. Jadi gimana gitu kan, aku bacanya kan, foto kita blur dari Sal Priadi ada, nanti kita play buat kamu ya. 5 lagu dulu yang bisa di vote dan di request oleh kalian tema Pro 2 di siang hari ini. Ada lagu dari miliknya Naikila dengan My Mind Kue, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring bareng sama Wisnu Santika, Romaria featuring lebih tepatnya Romaria lagunya adalah 24/7. Yes, ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ada Ariel Noah featuring Raisa dengan lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi di Pro 2 ya. 0851 687 7 6 9 8 9. Di save dulu. Di save dulu kontaknya teman-teman ya, buat yang belum save nomor kontak Pro 2 di save dong ya. Ambil handphone kalian atau kertas gitu ya, atau dicoret-coret dulu, ditulis gitu ya, kecil-kecil di tangan kalian teman-teman ya. 0851 687 7 6 9 8 9.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kita masih di Perahu 2. Kita masih menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Saya ini masih comeback yang menyapa kamu. Untuk yang pengen request, kita langsung aja guys share bacain vote-nya teman-teman Perahu 2 di siang hari ini. Saya tanya saja buat kalian-kalian semuanya. Thank you buat at Zivalas Jawa dengan lagunya Magnolia bang, gitu ya, Magnolia, Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Ziva, apakah masih ada lagu Ziva atau udah masuk atau belum? Belum ya, untuk lagunya belum teman. Sabar ya. Pelindungmu dari miliknya Ziva belum. Berharap semoga cepat masuk ya teman-teman ya. Amin. Makanya kasih vote terus teman-teman ya. Habis itu ada lagu dari miliknya si Vanessa Z dengan Menjauh, gitu ya. Lebih apa nih? Oke. Pertama dia minta lagunya Pici Kota sedikit lebih lama atau lagunya Vanessa Z, judul lagunya Menjauh, gitu ya. Dari Ed Rahma _ Arsia, Arsia, gitu ya. Ada Mina Nox, Ed Mina Nox minta lagu Shalina Grace dong, gitu ya. Sumpah Marti ada, kalau Shalina Grace ada teman-teman. Thank you buat kamu ya, Ed Mina Nox ya. Jadi kalau punya si itu udah tadi diputar teman-teman. Udah apa belum ya? Belum atau udah? Udah atau belum? Kita kasih dulu. Ini ada yang minta lagu Samuel Cipta juga. Lagunya adalah Jagat Rasa ya, dari Ed Ninda 47 ya. Ada lagu Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, masih bisa di vote dan di request teman-teman ya. Nucha dengan lagunya Jalan Keluar, Terbelah Jadi Dua, Gloria Jessica featuring Ade Govinda, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, termasuk lagunya Samuel Cipta ya dengan Jagat Rasa. Kita kasih aja kamu lagu Jagat Rasa dari miliknya si Samuel, tetap di Pro 2 teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, come back nanti poin saya di Pro 2 di 90.7 Pro Audio FM. Santai siang di hari ini. Teman kamu di Pro 2 dengan five-five suara aku yang bikin kamu mungkin kesal. Minta rela ya, minta maaf kawan-kawan ya kan. Cuma nak ngawankan kian-kian ya teman-teman yang bekerja di hari ini ya kan. Yang bekerja di rumah, di kantor, di yang buka bengkel, buka usaha, apapun itu ya. Semangat kawan-kawan semua ya, murah-murah rezeki teman-teman ya. Usah lupa berdoa ya kan. Jam 11 nih mungkin ada yang aduh hari ini agak sepi. Kita tidak tahu kawan, jam siang nanti jam 1, jam 2, jam 3 mungkin rame ya. Jadi jangan berkecil hati. Tetap semangat selalu untuk kita berdua semuanya. Kita kembali menyapa kamu untuk santai siang kita. Request lagu mancanegara, bergeser ya. Kalau tadi lagu Indonesia, sekarang lagu mancanegara nih teman-teman ya. Ada lagu siapa? Ada lagu dari miliknya Grace Abraham dengan Good Ration. Swims dari miliknya BTS. Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. I Knew It, I Knew You gitu ya, dari Taylor Swift. Habis itu juga ada lagu dari Ariana Grande dengan Heart That I Made You Love Me. Ada Deep featuring bareng sama Teams dengan Rain Dance-nya. Lagu yang bisa di-vote di Pro 2 ya, ada 20 lagu di story Instagram juga udah aku unggah teman-teman. Ya di story Instagram udah aku unggah, jadi boleh di-vote ya. Ada 20 lagu tuh di situ ya. Di 5 lagu pertama udah ya. 0851687769. Boleh merapat di Pro 2 siang ini ya. Di follow dulu buat yang belum follow akun Instagram kita Tama Pro 2 ya. Jadi ayo dong ya, di follow buat yang belum follow. Nomor WA-nya juga di save dulu, 0851687769.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solace. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solace mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu,

0: Asli Pro 2. Kita masih menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Kita hadirkan lagu bernuansa islami ke ruang dengar kalian Taman Pro 2 ya, siang hari ini. Azan zuhur jatuh pukul 11:30 Taman Pro 2. So, tetap sama kami ya di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pendengar, tamu praduga di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Terima kasih kamu bersama kami masih mendengarkan Pro 2 RRI Sintang. Selamat siang, selamat beristirahat siang untuk tamu Pro 2 ya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur tentunya untuk tamu Pro 2. Lagu Islami masih kami hadirkan hingga pukul 12 nanti. Setelah itu ada segmen UMKM Connect ya, akan menemani teman Pro 2 di siang hari pukul 12 nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 2.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. So, makasih banyak buat teman Prodo yang tetap setun di Prodo RD Sintang. Dan teman Prodo, kali ini kita bakalan ngebahas tentang makanan. Jadi kamu udah makan belum nih teman Prodo? Ya, kali ini kita bakalan ngebahas kota terbaik dunia wisata kuliner nih teman Prodo. Ya, makanan itu kan bisa berperan besar juga ya dalam pengambilan keputusan sebagai besar wisata saat kita ingin berkunjung ke suatu wisatawan gitu ya teman Prodo, ke tempat wisata. Nah, apalagi kalau makanan di tempat wisata itu enak, lezat, dan ini juga memungkinkan kalau wisatawan untuk berkunjung ke tempat bersejarah dan juga bisa mempelajari budaya lokal setempat juga. Nah, untuk kamu nih teman Prodo yang mungkin ada rencana juga atau ingin healing gitu kan teman Prodo, atau buat kamu yang ingin bersenang-senang juga dengan kuliner, nah ini ada deretan beberapa tempat menarik yang ya wajib banget sih kamu kunjungi teman Prodo. Melansir dari berbagai sumber juga, ada beberapa kota terbaik dunia yang tidak boleh juga kamu lewatkan, apalagi buat kamu sebagai pencinta kuliner teman Prodo. Ya, tetap saya tun buat kamu di Prodo RRI Sintang.

sudah mendengarkan Prodo FM teman terbaik kamu. Prodo FM teman terbaik kamu. Beberapa kota terbaik dunia wisata kuliner yang wajib banget kamu kunjungin teman Prodo ya, buat kamu pecinta kuliner. Glasgow di Skotlandia teman Prodo. Nah, saat mungkin buat kamu yang pertama kali juga pergi ke Skotlandia, atau buat kamu juga yang pernah pergi ke tempat Skotlandia ya.

0: dengan berbagai hidangan lautnya, teman Pro 2. Karena emang di sini terkenal juga ya sama hidangan-hidangan lautnya, teman Pro 2. Ya, Crab Hack ini adalah salah satu restoran yang memang populer banget di sana di kalangan warga lokal. Nah, di sana juga kamu bisa makan lobster gitu, teman Pro 2. Dan lobster di sini juga segar-segar gitu ya, teman Pro 2. Dan kayak baru ditangkap gitu loh. Dan kamu tahu lah ya, kalau lobster baru ditangkap itu segarnya kayak gimana, aduh. Dan di sini juga ada kerang bakar, juga ada tiram yang disajikan di atas es gitu, teman Pro 2. Aduh. Oke, selain Glasgow di Skotlandia, ada lagi nanti bakalan kita bahas. Tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Main Glasgow di Skotlandia, kita bakalan ngebahas ada Toronto di Kanada. Nah, sebagai ini juga dikatakan ya salah satu kota paling multikultural di dunia juga. Dan karena memang pemandangan kuliner Toronto sama beragamnya dengan kota itu sendiri, teman Pro 2. Bahkan Toronto juga salah satu destinasi kuliner yang terlezat juga, yang wajib banget dikunjungin di Amerika Utara, teman Pro 2. Karena baru aja nerima Michelin pertamanya dengan 74 restoran dan 27 jenis masakan berbeda disorot juga, kurang lebih, teman Pro 2. Nah, kalau untuk kulinernya di Toronto beragam juga ya, keragamannya yang menakjubkan juga, dengan 53% warga Toronto itu lahir di luar negeri, dan pengaruh global bahkan bisa ditemukan di setiap menu di kota juga sih. Nah, teman Pro 2, kamu juga bisa kok nikmati atau makan menu brunch ala-ala Mesir gitu loh, teman Pro 2. Ala Mesir dibahas last level sampai hidangan klasik Karibia gitu, yang pastinya ini lezat banget ya, chubbies sama Jamaican kitchen gitu, teman Pro 2. Waduh. Oke, selain itu ada apa lagi nih ya? Nah, kalau di Singapura nih, teman Pro 2, di Singapura ya, kekayaan kuliner Singapura itu memang selalu mengesankan juga. Bahkan nih, teman Pro 2, selama bertahun-tahun memang Singapura juga merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki restoran dengan 3 bintang Michelin loh, teman Pro 2. Ya, sejauh ini 52 restoran memang sudah berbintang Michelin, dan juga 7 diantaranya itu ada bintang pertama pada tahun 2022 lalu. Dan selain itu ada 67 restoran tambahan sukses nerima rekomendasi Bib Gourmet untuk di tahun 2022 ya. Dan restoran tambahan itu adalah Poria oleh Koki Singapura, ada Jason Dan, di mana kamu juga bisa makan atau nyicip gitu ya sampel gastro Konaniko dan masakan yang diciptakan oleh atau masakan yang berkonsep Korea gitu, teman Pro 2, yang secara penyajiannya itu dihidangkan inovatif. Wow. Oke, ntar bakalan kita ngebahas lagi ya, teman Pro 2, beberapa kota terbaik dunia wisata kuliner yang wajib banget sih dikunjungi. Tetap saya tune bar kamu di Pro 2 RRI Sinta.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Teman terbaik kamu masih bersama Yetro, temani kamu, teman Pro 2. Kita masih ngebahas beberapa kota terbaik dunia, tempat wisata kuliner, teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada kota Toronto di Kanada, ada Singapura juga. Nah, kali ini ada Wilmington di California, di Carolina, teman Brodo ya. Wilmington di Carolina Utara. Nah, kalau kita mikirin destinasi terbaik untuk kuliner, Wilmington ini mungkin bukan kota yang pertama mungkin ya terlintas di benak kita atau di pikiran kita, tapi kota yang lokasinya ini di tepi pantai Carolina ya, ini mengalami kebangkitan kuliner dan terkenal sebagai hotspotnya juga loh teman Pro 2. Bahkan banyak banget ya koki-koki dan juga restoran di Wilmington ini yang berhasil meraih penghargaan di bidang kuliner juga. Wow, keren ya. Ya, bagi kamu juga pecinta makanan laut segar nih, teman Pro 2, Cage ini adalah restoran yang pas juga ya untuk kita makanan atau hidangan lezat dimasak oleh finalis dari James Beard Award, Kate Rodas. Selain itu, tentunya vegan ini bakal menyukai the greenhouse gitu, yang ya dimana ini juga menggunakan kayak sayuran segar gitu loh teman Pro 2, sayuran segar dari rumah kaca mereka sendiri untuk bahan-bahan utamanya gitu. Wow, lapar gak sih teman Pro 2? Dan ya itu tadi ya kayak hidangan yang disajikan gitu. Dan selain itu ada Front Colin di Coralado teman Pro 2 ya. Nah, kalau wisata alamnya yang wajib banget dikunjungi di sini, di Frost Colin kamu juga bisa kayak nyobain sajian kuliner kota ini. Salah satunya hal ke Front Colin ya, kamu juga harus mengunjungi restoran populer yang ada di sana teman Pro 2. Dan di sana ada restoran populer yang namanya Belkium Berwinko dan juga Herbiger Coffee. Nah, selain itu untuk datang ke Los Frontos Urban Kitchen dan Cartina ini yang menyajikan itu pilihan tangko yang sehat juga. Dan untuk isiannya juga beragam ya teman Pro 2. Ada alpasor kayak daging gitu ya, daging dari tulang, ada salsa nanas juga, ada alpukat maus, dan juga komichiko yang dimana ini juga kayak ditumis gitu teman Pro 2, tumis kembang sepatu, bubur hitam kacang sampai keju. Aduh, pengen nyobain ya teman Pro 2. Semoga next time kita bisa pergi ke wisata-wisata kuliner ini. Ada lagi teman Pro 2, ntar bakalan kita bahas. Tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman.

0: Okay, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yang terakhir nih, teman Pro 2, beberapa wisata atau kota terbaik dunia untuk wisata kuliner. Phoenix di Arizona. Di Phoenix, Arizona ini beberapa restoran yang baru-baru itu ya ditunggu-tunggu juga yang menghadirkan restoran dengan hidangan-hidangan yang ya lezat banget lah teman Prodo ya. Nah, Global Ambassador ini merupakan restoran mewah dengan 141 kamar yang dibuka juga pada tahun 2023 oleh Sam Fox, yang dimana itu sukses banget dengan culinary throughput-nya teman Prodo ya. Dan itu juga menjadi salah satu penyebab juga ya kalau kuliner ini bisa menjadi fokus utama mereka dengan 5 restoran yang termasuk restoran Mediterania seluas 18.000 persegi dan juga restoran steak Paris kelas atas semua Pro 2. Wow. Bahkan nih VAA restoran juga akan dibuka pada tahun depan ya, yang di mana ini juga diharapkan menjadi restoran terbesar di negara bagian dengan 13 pilihan tempat makanan baru. Wow. Dan ya selain itu teman Pro 2, ada Grenda ya, dinamakan ibu kota kuliner pertama di dunia. Kamu juga bisa jalan di sepanjang jalan gitu ya di Grenada tanpa menemukan bagian macam bumbu bahan yang mungkin ada di dapur saat ini teman Pro 2. Nah, ada pala, merica, kakao, cengkeh, kayu manis, jahe, kunyit, daun salam, semuanya tumbuh subur ternyata di sini teman Pro 2. Wow. Nah, itu sebabnya enggak heran kalau makanan khas Grenda ini termasuk yang terbaik di dunia sih teman Pro 2 ya, di wilayah ini juga. Nah, awali perjalanan kuliner kamu dengan makan oil daun. Ini kayak hidangan nasional yang terbuat dari sayur-sayur dan juga daging yang dimana ini direbus gitu teman Pro 2, direbus perlahan. Bahkan sampai kuah kantan juga ya yang dikasih bumbu dengan kunyit dan juga jahe. Aduh, ini kayaknya bakalan wajib banget sih dicoba teman Pro 2. Dan buat kamu juga sebagai pecinta kuliner, tentu gak bisa melewatkan tempat-tempat wisata yang sudah kita bahas tadi. Apalagi di Singapura memang ada sebuah restoran juga ya dengan 3 bintang Michelin-nya teman Pro 2. Aduh, kira-kira kamu tertarik berkunjung ke kota mana nih teman Pro 2? Kalau aku semuanya deh kayaknya ya. Semoga suatu hari nanti kita bisa berkunjung ke daerah-daerah atau kota-kota yang sudah kita bahas tadi ya teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,7 Prau 2 FM. Santai siang, kembali menyapa kamu di Prau 2 pukul 1 atau pukul 13 siang hari ini untuk segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga hadir menyapa kamu di Prau 2 siang hari ini. Kita langsung aja untuk informasi pertama kita tentang mobil Formula One, di mana Formula One mengumumkan seluruh 22 mobil resmi musim 2026 akan ditambahkan ke game Hot Wheels Infinite Race ya. Mobil-mobil ini akan tersedia melalui F1 Car Collection Part Music ya. Lebih tepatnya untuk F1 Car Collection Part mulai Maret 2027 tahun depan. Jadi paket konten digital ini dikembangkan bersama Milestone dan produsen mainan Mattel. Kehadirannya menjadi debut mobil resmi Formula One dalam game waralaba Hot Wheels. Komentar dari Chief Commercial Officer F1, Emily Prazer, menyebutkan jika kolaborasi dengan Mattel terus dikembangkan untuk para penggemar. Menurutnya, pemain nantinya dapat mengendarai mobil dari pembalap favorit mereka dalam Hot Wheels Infinite Race. 22 mobil musim 2026 akan dilengkapi pilihan kendaraan yang tersedia dalam game tersebut. Saat ini Hot Wheels Infinite Race menyediakan lebih dari 150 kendaraan untuk dipilih oleh para pemain. Publishing Director Milestone Andrea Liodich menyebut bahwa kolaborasi ini sebagai pencapaian penting bagi perusahaan, di mana ia menilai kerjasama dengan Mattel dan Formula One menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan Milestone. Berharap juga para pemain menikmati seluruh mobil F1 2026 melalui pengalaman berbeda dalam game. Head of Licensed Games Mattel, Erika, ya, menyampaikan dan menilai perpaduan Formula One dan keahlian Milestone menghasilkan peluang yang unik gitu ya. Terus Hot Wheels Infinite Race tersedia di PlayStation, di PS5 gitu ya, Xbox Series dan Nintendo Switch dan ROG Xbox Ally dan PC. F1 Car Collection Park dijadwalkan dapat dibeli mulai Maret nanti 2027 tahun depan, teman-teman.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kita masih di Pro 2 Sate Siang pukul 13 lewatnya 25 menit di siang hari ini ya. Masih hadirkan update informasi terkini tentunya untuk menemani teman Pro 2 semuanya. Informasi selanjutnya ya, tentu masih di segmen balapan teman Pro 2 ya. Dan informasi-informasi lainnya ya. Kali ini tentang Asian Games 2026 di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir meminta tim Equestrian Indonesia tampil percaya diri dan menjaga konsentrasi saat berlaga pada Asian Games AIC Nagoya 2026. Adapun pesan ini disampaikan oleh Erick Thohir saat menyaksikan langsung pertandingan babak round pada nomor eventing team jumping dan eventing individual jumping di Equestrian Park Tokyo. Empat atlet Indonesia yang tampil dalam disiplin tersebut yakni ada Marco Alessandro, M. Zaki, Fergie Tri Nur Fazar, dan Stefan Manayang. Kehadiran Menpora di arena pertandingan menjadi bentuk dukungan moral kepada para atlet yang tengah berjuang membawa nama Indonesia dalam ajang olahraga tingkat Asia ini. Ia menekankan jika arti penting menjaga mentalitas dan konsentrasi selama pertandingan. Menurutnya, ketenangan serta keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi modal penting bagi atlet dalam menghadapi setiap rintangan di arena. Ia juga mengingatkan para atlet bahwa setiap penampilan mereka membawa harapan dan kebanggaan masyarakat Indonesia. Erick Thohir berharap semangat pantang menyerah terus terjaga dalam diri para anggota tim Equestrian Indonesia hingga seluruh rangkaian kompetisi berakhir.

0: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Udah memang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama Mamang Sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
2: Mama, kebakaran!
4: Aduh, kebakaran! Ember, mana ember? Ember! Aduh, tolong!
5: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar. Alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu.

Pukul 13, selamatnya 45 menit di Prau 2. Setiap ini kita masih menyapa kamu. Kali ini kita ngomongin tentang Kejurnas Arung Jeram jadi ajang pembuka PON 2028. Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAZI menjadikan kejuaraan nasional ataupun Kejurnas Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung, Badung, Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Kejurnas diikuti 53 tim dari 16 provinsi dengan mempertimbangkan nomor sprint, head-to-head, slalom, dan downriver untuk kategori Air Force Senior, U23, serta U19. Adapun Federasi Arung Jeram Indonesia menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai regulasi PON. Arung Jeram telah dipastikan masuk dalam cabang olahraga PON 2028 berdasarkan keputusan Rakernas KONI pada Mei 2026 ini dan akan dipertandingkan di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum FAZI Major Jenderal TNI Marinir Oji Junianto mengatakan jika keikutsertaan Arung Jeram dalam PON juga diharapkan memberi dampak ekonomi melalui pengembangan wisata olahraga. Selain mempersiapkan PON 2028, FAZI juga tengah mengupayakan Arung Jeram masuk dalam ekosistem olahraga Olimpiade dengan mengirimkan surat kepada Notch Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pukul 14 sekarang di Entertainment Room ya, nemenin kamu di Perahu 2. Kali ini informasinya tentang film horor Indonesia Ghost in the Shell meraih penghargaan Best Features dalam Horror Competition di Fantastic Fest 2026. Film ini juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Wellgo USA gitu ya. Penghargaan ini diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar ini di bioskop Amerika Serikat. Kemenangan ini menjadi pencapaian terbaru film Indonesia di tengah persaingan Festival Film Genre Internasional. Fantastic Fest berlangsung di Austin, Texas, dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival ini mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman. Dalam kompetisi horror competition, Ghost in the Shell terpilih sebagai film terbaik. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar bersaing dengan sejumlah karya genre dari berbagai negara. Selain prestasi festival, film ini juga mencatat perjalanan distribusi yang cukup luas. Hak distribusi Ghost in the Shell ini telah terjual ke 148 negara. Penayangan di Amerika Serikat menjadi langkah lanjutan dalam perjalanan internasional film tersebut. Penonton di negara ini, tempat Fantastic Fest digelar, juga dapat menyaksikan film itu melalui jaringan bioskop mulai awal Oktober nanti. Sebelumnya, Ghost in the Shell melakukan pemutaran perdana dunia melalui program Forum the Berlin International Film Festival 2026. Film ini kemudian melanjutkan perjalanan ke berbagai festival film internasional di Indonesia. Ghost in the Shell telah tayang di bioskop sejak April 2026 dan film ini juga telah diputar lebih tepatnya dalam 22 festival di internasional ya. Di antaranya Berlin International Film Festival, Sydney Film Festival, serta Busan International Fantastic Film Festival. Film ini juga turut diputar di Mayhem Film Festival di Nottingham, Madoror, di Madrid, New Zealand International Film Festival, dan lainnya. Dengan capaian ini, Ghost in the Shell melanjutkan perjalanan panjang dari bioskop Indonesia menuju berbagai panggung film internasional. Rilis di Amerika Serikat pada 2 Oktober mendatang menjadi bagian berikutnya dari distribusi global film horor Indonesia.

Ada lagu dari miliknya Troye Sivan dengan lagu berjudul Trouble ya, menemani kamu di Pro 2 siang hari ini. Informasi kita terakhir ya, sebelum kita kasih kamu nanti lagu bernuansa islami sama Pro 2 ya. Jadi kita kejar-kejaran. Ya kejar-kejaran. Azan kita jatuh pukul 14 lewatnya 29 menit sama Pro 2 ya. Jadi masih menyapa kamu dan masih kasih informasi menarik tentunya untuk teman Pro 2 semuanya ya.

Jadi informasinya apa? Nah, lanjut lagi ya. Di mana ini tentang segmen Korea nih, kalau kamu memonitor tentang grup dari idol K-pop Seventeen, Jongsan dan Joshua ini akan debut sebagai unit terbaru GXG lewat mini album perdana berjudul Dreamscapes ya. Jadi agensi Pledis Entertainment mengatakan jika GXG akan merilis album Dreamscapes yang dijadwalkan pada 19 Oktober nanti. Jadi Dreamscape yang berarti landscape mimpi menggambarkan eksplorasi dua dimensi yang bermimpi, yakni fantasi alam bawah sadar dan ideal yang ingin dikejar dalam kehidupan nyata terus berkelindan dan berbenturan. Adapun si Jong Hwan dan Joshua akan menjadi subunit terbaru dari grup Seventeen setelah GXW, yakni Jung Hwan X Wonwo atau X, dan kemudian ada juga ada XXW, ada Hoshi dan Wozi ya, dan masih ada lagi. Joshua belum pernah debut sebagai unit dengan anggota grup yang lain, sedangkan Jung Hwan telah berkolaborasi dengan Wonwo dan merilis album This Man pada 2024 lalu, tahun 2 ya. Kita langsung aja kasih kamu lagu bernuansa islami di pukul 14 sekarang lewatnya 22 menit. So, tetap bersama kami ya di Pro 2 RRI Sintang.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Sobat Pro 2, di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Terima kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 di 90,7. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Lagu islami juga masih kami hadirkan menemani kamu di Pro 2 hingga pukul 15 nanti ya, hadir update terkini untuk info Pro 2. Tetap sama kami di Pro 2 RRI Sintang.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 semua, jumpa lagi bareng aku Widya di edisi CR hari ini teman Pro 2 untuk hari Rabu. Edisi masih di bulan September ya. Dan masih dengan kabut asap juga di kota Sintang tanggal 23 September 2026. Buat teman-teman apa kabarnya? Semoga kabarnya baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Semakin bersemangat juga, rezekinya juga semakin lancar. Berhubung sebentar lagi akan akhir bulan. Tinggal menghitung aja ya. Oke deh teman Pro 2 semua, aku bakal berikan dulu untuk info Pro 2 kita kali ini. Yang pertama di sini ada Fortescue Zero. Nah, ini mengumumkan telah mengakuisisi DS Penske, perusahaan teknologi asal Australia yang kini bersiap menghadapi era Gen 4 musim depan. Kita akan beralih ke informasi berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Ada penyanyi Taylor Swift yang bersiap merilis lagu baru berjudul Patient Zero. Dan teman Pro 2 semua, lagu ini pastinya sudah gak sabar banget ya dinantikan oleh kamu-kamu nih, para pecinta lagu-lagu dari miliknya Taylor Swift. Dan memang sebelumnya Taylor Swift mengumumkan hitung mundur selama 24 jam pada Senin yang berakhir pada pukul 14 waktu Eastern Time ya, dan bersamaan juga menawarkan 3 edisi CD kolektor untuk single Patient Zero-nya selama 24 jam berikutnya teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya datang dari penyanyi cantik Ada Bernadia dan juga Perunggu yang kembali menyuguhkan kolaborasi dalam bentuk penampilan. Jadi sesi live kali ini direkam pada pertengahan Agustus lalu di Set Room Senayan Jakarta. Perunggu sendiri menjadi salah satu artis yang terlibat di album baru Bernadia, Semoga Hanya di Mimpi. Mereka menggarap lagu Peluk Aku Sekarang yang dibawakan live pertama di sesi ini. Lagu Laut Yang Tenang ya, masih dalam album Semoga Hanya Mimpi, juga dibawakan dengan beberapa sentuhan pembeda dari Perunggu, dan lagu Pikiran Yang Matang menjadi penutup kolab yang apik sekali dari dua pencetak hits tanah air ini. Teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari voi.id, dan buat kamu-kamu jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita akan berikan beberapa informasi menarik untuk Betang ya, berita seputar kota Sintang. Teman Pro 2, kita akan awali. Nah, ini terkait Pertalite yang ternyata langka di Sintang, teman Pro 2. Dan warga akhirnya terpaksa untuk membeli Pertamax ya. Jadi warga Kabupaten Sintang memang banyak sekali yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite. Kondisi kelangkaan ini membuat antrean kendaraan roda 2 tampak panjang sekali di stasiun pengisian bahan bakar umum di tengah kondisi cuaca yang berasap. Dari ya hampir setiap hari ya teman Pro 2 semua, dan hari ini juga masih terpantau sama. Dan kekosongan pasokan ini tentu saja memaksa sejumlah masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non subsidi jenis Pertamax, walaupun harus merogoh kocek lebih dalam. Dan teman Pro 2, Pertamax juga di Kota Sintang kalau tidak cepat-cepat juga sudah cepat habis ya. Nah, contohnya di sini dialami juga oleh Egi ya, salah seorang warga kawasan Baring Sintang. Jadi dia mengaku terpaksa mengisi Pertamax karena pasokan Pertalite benar-benar kosong baik di tingkat pengecer maupun di SPBU. Jadi menurutnya kelangkaan pasokan BBM ini seolah menjadi masalah tahunan yang selalu berulang setiap kali musim kemarau datang. Kondisi ini semakin diperparah dengan jumlah kendaraan di Kabupaten Sintang yang terus bertambah setiap tahunnya, teman Pro 2. Tentu saja ia juga menaruh harapan besar agar pemerintah dan pihak Pertamina bisa bersinergi mencari solusi konkret untuk mengatasi persoalan klasik ini, karena setiap tahun hampir seperti ini yang dihadapi ya. Oke, baik teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, dan tentu aja masih akan diberikan lagi informasinya terkait betang berita seputaran kota Sintang. Nah teman Pro 2 semua, kalau tadi ada berita terkait Pertalite yang langka ya di kota Sintang, berikutnya adalah Wakil Bupati Sintang Florensius Roni. Nah ini mendorong Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sintang untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung pembangunan dan juga penyampaian aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Roni saat menghadiri pengukuhan pengurus PWI Kabupaten Sintang periode 2026-2029 yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 22 September 2026 sore. Menurut Roni, pers sendiri memiliki posisi yang penting sekali sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah, terutama dalam menyampaikan berbagai kondisi dan juga persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan dia juga mengatakan bahwa kritik, saran maupun masukan dari wartawan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembanding terhadap informasi yang diterima pemerintah dari jajaran perangkat daerah. Teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sintan teman terbaik kamu, Taufik Hidayat terpilih aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Sintang masa bakti 2026-2029 dalam Konferensi Kabupaten atau Konferen Kap 1 ya, yang digelar pada Selasa 22 September 2026 di Pendopo Wakil Bupati Sintang. Taufik beserta jajaran pengurus lainnya langsung dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua PWI Kalbar Kundori dengan disaksikan jajaran pemerintah Kabupaten Sintang, dan Taufik juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya konferensi hingga terbentuknya kepengurusan definitif PWI Kabupaten Sintang. Teman Pro 2 di mana saja berada, keberadaan PWI sendiri di Kabupaten Sintang ini harus terus dipertahankan dan dikembangkan, karena menurutnya jumlah anggota bukan menjadi ukuran utama, melainkan kualitas, kompetensi, dan juga profesionalisme wartawan. Disampaikan juga sejumlah program yang ingin diwujudkan ya selama masa kepemimpinannya, diantaranya peningkatan kompetensi wartawan, penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, keterlibatan wartawan dalam isu-isu strategis daerah, kegiatan sosial, serta regenerasi organisasi. Menurut Taufik sendiri, hubungan baik antara insan pers dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus dibangun. Namun hubungan kemitraan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi pers sendiri sebagai kontrol sosial. Teman Produ, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Sintang, teman terbaik kamu. Dan buat teman-teman, ada beberapa informasi yang bakal aku bagiin terkait info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 23 September 2026 pukul 15.22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif dan kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang di sejumlah wilayah meliputi Ambalau. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

kasih, kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan. Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintan, karena sesaat lagi aku bakal hadir bareng teman-teman aku ya, teman Pro 2, untuk NBS-nya Pro 2 Sintan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.
3: Hai teman Produa semua, jumpa lagi bareng aku Widya di kesempatan sore hari ini dalam acara NBS Nongkrong Bareng Sida. Dan kali ini dengan tema Mic On, Mental On, ngobrol santai bareng guru tuo dan sang juara muhadaroh. Nah, buat teman-teman yang pengen banget mungkin nonton kita juga, kita bisa disaksikan melalui akun YouTube-nya RRI Sintang. Jadi kamu bisa pantengin aja di akun YouTube kita dan dengerin kita juga di akun... Pokoknya teman-teman bisa simak di YouTube kita, kemudian juga di RRI Digital maksud aku ya. Kenapa tiba-tiba langsung blank ya teman Pro 2? Okay, buat teman-teman, kita saat ini sedang bersama juga dengan narasumber kita yang terhubung melalui Zoom meeting ya. Di sini ada Mandala Adiputra, guru tuo PEP Mini, kemudian juga ada Rido Syukra Irdais, juara lomba muhadaroh tingkat Tsanawiyah tahun angkatan 2024-2025 dan juga juara 4 lomba muhadaroh atau ceramah PP Mini ya. Kalau ini mudah-mudahan benar ya. Oke, kita akan sapa dulu aja. Halo, selamat sore. Oke, kita masih coba untuk terhubung ya teman Pro 2 dengan narasumber kita di sore hari ini. Buat teman-teman jangan kemana-mana karena kita bakal ngobrol nih bareng Bang Mandala dan juga Bang Rido. Tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiar!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Lounge bareng Sida. Produ FM.
1: 90,7 Produa Sintang, teman terbaik kamu, teman Produa semua. Seperti biasa, kita berada di sesi NBS ya, nongkrong bareng Sida. Dan seperti yang sudah aku spill tadi, kita tadi sedang melakukan check and recheck ya, teman Produa. Dan persiapan untuk terhubung melalui Zoom Meet di kesempatan kali ini bersama Mandala Adiputra, yang merupakan guru tuh PP Mini, dan juga Rido Sukra Irdais, juara lomba Muhadoro tingkat Tsanawiyah tahun angkatan 2024-2025. Aku akan sapa dulu. Halo. Halo.
2: Halo, Kak.
1: Iya, baik. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Iya, akhirnya terhubung juga ya kita di sore hari ini ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke deh. Nah, ini boleh tahu yang mana Mandala?
2: Halo,
1: boleh ke kamera ya? Boleh.
2: Kalau saya Mandala Adiputra, Kak.
1: Oke. Untuk Rido?
3: Kalau saya Rido Sukra Irdais ya, Kak.
1: Oke deh, baik. Nah, boleh tahu dong, kayak gimana sih kalian lebih dekat gitu ya, guru tuo? Kenapa kok bisa ada guru tuo? Ini apa, sebutan apa gitu?
2: Kalau guru tuo itu, Kak, jadi itu panggilan untuk guru yang sudah mengajar di pondok pesantren kami itu, Kak.
1: Di mana nih?
2: Di pondok pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas, Kak. Jadi guru itu tingkatannya udah termasuk tinggi, Kak.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kalau seandainya sudah tinggi ilmunya, kajinya, maka di pondok pesantren kami ini memanggilnya guru tuo, Kak.
1: Oh, guru tuo. Ini kalau boleh tahu mengajar apa nih, Mandala?
2: Kalau saya, Kak, mengajarnya ada mengajar ilmu tentang kitab, Kak. Ada namanya kitab tafsir Jalalain namanya, Kak. Kitab gundul, Kak.
1: Oke, jadi kitab, mengajar kitab gundul begitu ya?
2: Iya.
1: Sudah berapa lama nih menjadi guru tuo?
2: Kalau menjadi guru tuo kurang lebih anggaran 4 tahunan lah, Kak.
1: Sekitar 4 tahunan ya. Oke, ini boleh tahu apa sih PP Mini ini?
2: PP Mini ini kepanjangan dari Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas, Kak.
1: Boleh tahu nih alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Patamuan, Nagari Tandikat, daerahnya Lubuk Arum.
1: Jadi lumayan jauh banget ya. Berarti Mandala dan juga Rido ini ada di Padang?
2: Iya.
1: Oh, lintas pulau kita ya.
2: Iya.
1: Oke. Jadi Mandala sendiri kan kalau lihat di Zoom-nya ini kayaknya masih muda. Ini seumuran atau beda nih dengan Rido nih?
2: Kalau umur saya, Kak, 26 tahun, Kak.
1: Kalau Rido sendiri?
3: Kalau umur saya 18 tahun ya, Kak.
1: 18 tahun. Ini juara lomba ya?
3: Iya, Kak.
1: Oke, ini lombanya diadakan di mana? Di Padang atau tingkatnya nasional?
3: Di pondok pesantren ya, Kak.
1: Di pondok pesantrennya?
3: Iya, Kak.
1: Oke. Nah, kenapa sih kok sesuai dengan tema kita kan, di sini ada mic on, mental on, ngobrol santai bareng guru tuo dan juga sang juara Muhadoro. Nah, ini boleh dong spill, kenapa sih kok anak muda zaman sekarang itu kok perlu banget belajar untuk berani ngomong di depan umum? Kamu juara ini kan, juara ceramah ya?
3: Iya, Kak.
1: Menurut kamu gimana nih?
3: Menurut saya, itu meningkatkan ceramahnya, Kak.
1: Oke. Jadi ini ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari ya?
3: Iya.
1: Kalau ngomongin soal mental kita ini harus on, nah itu sebenarnya mental yang kuat itu seperti apa buat kamu? Silakan Rido.
3: walau mental. Awalnya saya dulu kan saya cemas tampil cermah. Itu pas itu guru tua saya diberikan saya semangat.
1: Kalau mau tampil ada trik khusus nggak nih Rido?
3: Kalau triknya ada kak.
1: Seperti apa triknya? Kalau boleh tahu boleh dong share.
3: Kalau saya kalau trik saya nggak cemas tampil lah, saya baca isi ceramahnya kak biar nggak cemas.
1: Okay, baik. Nah ini ada juga Bang Mandala Adiputra ya sebagai guru tuo. Biasanya bagaimana cara Bang Mandala sendiri untuk membantu anak yang sebenarnya punya kemampuan tapi masih minder atau takut tampil gitu?
2: Jadi kalau menurut saya kak, yang saya ajarkan kepada murid untuk supaya bisa tampil, mentalnya kuat untuk belajar ceramah kak, untuk tampil di ceramah. Jadi pertama sekali saya menyuruhnya untuk mencari bahan yang akan ditampilkan kak. Kemudian saya menyuruhnya untuk berlatih. Berlatihnya bermacam-macam cara kak. Kalau kami di pondok pesantren kami ini berlatihnya bermacam-macam. Ada yang berlatihnya dibimbing oleh guru tuanya, dan ada juga yang berlatihnya tidak dibimbing guru tuanya, hanya nanti sudah ada bahannya yang akan ditampilkan baru ditampilkan kepada guru tuanya kak.
1: Oke, biasanya proses mengajarnya ini berapa lama ya murid-muridnya ini?
2: Kalau untuk belajar ceramah kak, model seperti Rido ini kak, jadinya dia belajar kira-kira ada satu mingguan kak sebelum tampil.
1: Satu minggu.
2: Kalau saya belajar di malam harinya ada juga kak, itu yang belajar kitab gundul tadi kak. Setiap sesudah maghrib sampai jam 9-an kak.
1: Itu untuk kegiatan sehari-harinya gitu ya?
2: Ya.
1: Kalau untuk yang paling susah dalam membimbing anak-anak seperti apa nih? Boleh bagi pengalamannya Bang Mandala?
2: Kalau yang susah dibimbing mungkin contohnya dia kurang rajin, kurang disiplin. Contohnya tidak mau menghafal, tidak mau mengaji. Itu yang paling susah untuk membimbingnya kak.
1: Ada triknya dong?
2: Triknya supaya dia rajin mengaji atau belajar. Di triknya itu kak, saya biasanya menyuruh dia untuk seperti ada dampingan khusus kak, supaya dia rajin mengaji kak. Dampingan khususnya seperti kita selalu mendampingi dia kak dalam kehidupan dia sehari-hari kak. Contohnya seperti dia mau makan, kita suruh makan, pakaiannya. Seperti itulah gitu ya kak.
1: Okay. Kalau buat yang baru pemula nih, baru pertama kali belajar muhadharah atau ceramah, kesalahan yang paling sering dilakukan itu apa sih?
2: Kalau kesalahan yang paling sering yang saya lihat kak, itu kebanyakan ketika dia tampil itu kata-katanya kurang, kayak agak gagap kak. Agak bicaranya kurang jelas kata-katanya kak. Nah, itu yang paling sering kelihatan kak.
1: Okay. Itu yang paling sering kelihatan ya. Jadi kalau misalnya pesan dari guru tuonya ini agar muridnya tidak gagap, tidak apa ya, kata-katanya tidak terbata-bata begitu, ada mungkin cara-cara yang bisa dilakukan?
2: Kalau caranya pertama sekali saya biasanya menyuruh kepada murid saya kalau ketika dia belajar sebelum dia tampil itu seperti contohnya belajar berdiri di depan cermin kak, ceramah di depan cermin. Jadi kalau seandainya ada kekurangannya nanti kita kasih masukan kak.
1: Okay. Nah untuk Rido nih, gimana Rido perasaannya diajarkan oleh guru tuo nih?
3: Perasaan saya kalau diajar guru tuo ya senang gak?
1: Berapa lama proses kamu bisa belajar?
3: Sekarang gak semingguan kak.
1: Semingguan ya. Itu di luar dari kegiatan yang sehari-hari tadi berarti ya. Ini persiapan ketika akan ada kompetisi gitu ya.
3: Iya kak.
1: Oke, perasaannya gimana setelah dinyatakan sebagai juara?
3: Perasaan saya kalau juara ya senang kak. Tapi kalau tampil itu saya gak gugup sedikit kak.
1: Oke, baiklah kalau begitu kita masih akan ngobrol lagi ya. Buat teman-teman Pro 2 semua jangan kemana-mana. Kita masih akan ngobrol bareng Rido dan juga bareng Bapak Mandala atau Bang Mandala di kesempatan kali ini, Guru Tuo ya. Oke, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.
4: Balik lagi teman Produ, masih di 90,7 Produ Sintang, teman terbaik kamu, bareng aku Widya, dan tentu aja masih dengan dua narasumber kita di kesempatan kali ini ya. Halo. Masih terdengarkah suara saya dengan baik di sana?
5: Iya, oke, Kak.
4: Oke, aman ya. Baik, kita masih lanjut lagi nih buat ngobrolin terkait beberapa prestasi yang sudah diraih dan trik-triknya ya. Nah, untuk Rido sendiri, di balik proses yang sudah dijalani, perjuangan yang paling berkesan mungkin ketika mempersiapkan lomba itu apa aja? Halo.
5: Ya. Halo. Ya, pertama kali pas saya ceramah, saya cari bahan dulu ya, Kak. Bahan-bahan isi ceramahnya, Kak.
4: Pengalaman yang paling unik mungkin yang dialami atau yang dirasakan ada?
5: Pengalaman unik saya pas tampil ceramah itu ya, Kak.
4: Iya. Ketika tampilnya aja berarti ya. Oke, baik, buat Bang Mandala nih, sebenarnya yang paling penting dari mengikuti lomba ini apa sih, Bang Mandala?
6: Kalau yang paling penting, Kak, dalam lomba itu seperti kayak dalam kita menyampaikan isi ceramah kita, Kak. Kalau dalam ceramah itu kan ada yang kita pelajari, itu ada nadanya, mimik wajahnya, serta bahan-bahan atau isi-isi ceramah yang ditampilkannya, Kak.
4: Nah, kalau untuk ke depannya seperti apa, Guru Tuoni? Apakah ada target-target khusus yang ingin dicapai begitu?
6: Kalau target kami sebagai Guru Tuoni di pesantren ini, Kak, ya semoga aja nantinya ke depannya, nanti kan saat ini kan juaranya kan ke tingkat pesantren, Kak. Jadi semoga nanti bisa naik ke tingkat nasional atau tingkat ke tingkat provinsi, Kak.
4: Berarti ini masih di tingkat pesantren ya?
6: Iya, Kak.
4: Oke, baiklah. Jadi kalau buat Guru Tuo sendiri atau buat Bang Mandala sendiri, kemenangan terbesar yang didapatkan dari Muhadaroh itu sebenarnya apa?
6: Kalau kemenangan terbesarnya mungkin pertama sekali mentalnya terlatih, disiplinnya kuat, bertanggung jawab, serta nanti bisa mendapatkan juara, Kak.
4: Serta nanti bonusnya dapat juara begitu ya. Biasanya tema yang diambil apa nih? Ditentukan atau cari-cari sendiri tema ceramahnya? Tema ceramah, tema dari ceramah yang disampaikan biasanya cari sendiri atau ditentukan atau gimana tuh?
6: Kalau tema ceramahnya, Kak, biasanya kan dia ceramahnya itu kan punya babak, Kak. Ada namanya babak penyisihan, ada namanya babak semifinal, ada namanya babak final, Kak. Jadi kalau di babak penyisihan, biasanya ceramahnya atau judul ceramahnya ditentukan oleh para peserta itu, Kak. Tapi kalau seandainya itu sudah memasuki semifinal atau final, nanti judul ceramahnya atau bahan ceramahnya ditentukan oleh ketua atau pengurus dari muhadarah itu, Kak.
4: Oke, nah ini kalau sedang kompetisi ya, kalau dalam keseharian Bang Mandala sendiri lebih sering mengangkat tema apa nih?
6: Kalau yang sering mungkin seperti bersyukur, Kak. Mm-hmm. Bersabar. Terusnya seperti sholat lima waktu, Kak.
4: Iya, jadi ini sasarannya lebih ke anak muda ya, generasi muda ya.
6: Iya, generasi muda.
4: Kalau kita lihat kan sekarang generasi muda itu banyak tumbuh di era media sosial, banyak medsos dan lain sebagainya. Apa sasaran juga nih kaula muda di medsos?
6: Kalau di pesantren kami itu, Kak, kalau menggunakan handphone atau medsos itu, Kak, diperbolehkan, tapi ada aturannya, Kak. Nah, jadi ada aturannya, contohnya jam belajar, jam istirahat, baru diperbolehkan untuk main handphone, Kak. Jadi kalau seandainya sudah melanggar aturan, nanti dia akan mendapatkan sanksi, Kak.
4: Mm-hmm. Kalau Bang Mandala sendiri, apakah menggunakan medsos untuk menyampaikan ceramah juga?
6: Kalau saya, Kak, kebetulan tidak ada mempunyai medsos tentang ceramah, Kak.
4: Okay. Nah, kalau boleh kasih satu pesan singkat mungkin buat anak muda, mungkin yang saat ini sedang berusaha untuk menemukan kepercayaan dirinya gitu, mungkin ada kata-kata atau mungkin pesan nih dari Bang Mandala sebagai guru tuo.
6: Kalau pesan saya, Kak, seperti pesan Albuya aja, Kak. Seperti buya saya namanya Haji Sulkani Tuanku Sultan. Di pesan dia, yang pertama sekali, belajar, dan mengajarkan nantinya, Kak. Mm-hmm. Itu mungkin pesan yang bisa saya sampaikan, Kak.
4: Okay. Nah, mungkin untuk Rido, mungkin ada kata-kata juga buat teman-teman seumurannya, kaula mudanya. Silakan, Rido.
7: Pesan saya kalau seumuran saya ya, Kak.
4: Iya.
7: Terlalu semangat masa mudanya, Kak.
4: Tetap semangat di masa mudanya.
7: Ya, Kak.
4: Oke, baiklah. Ya, Kak. Itu dari Rido untuk teman-teman seumurannya. Karena kita kan ditonton nih sama masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan karena kita bisa disaksikan di YouTube kan. Nah, ada keinginan buat merantau mungkin Guru Tuo dan juga Rido?
6: Kalau saat ini, Kak, mungkin belum ada, tapi kedepannya belum tentu, Kak.
4: Jadi belum tahu kedepannya seperti apa gitu ya, Bang Mandala ya?
6: Ya, Kak.
4: Okay, baiklah kalau begitu mungkin ada closing statement juga dari Bang Mandala dan juga Bang Rido, disilakan nih.
6: Closing statementnya, Kak, ya.
4: Mm-hmm.
6: Jadi kalau penutupannya ya seperti yang Rido katakan tadi, buat kaum muda selalu bersemangat dan nikmati masa muda ini dengan sesuai aturan yang ditentukan oleh di tempat dia berada, Kak.
4: Oke, baiklah. Dari Rido mungkin ada tambahan lagi atau sudah cukup?
7: Sudah cukup, ya.
4: Oke deh, terima kasih buat Rido dan juga buat Bang Mandala Adiputra atau Guru Tuo ya, Guru Tuo PP Mini. Dan di sore hari ini kita sudah ngobrol banyak sekali insight yang sudah kita dapetin. Semoga semakin sukses buat Rido dan buat Bang Mandala juga semakin sabar dan teguh ya untuk mengajar nih di pesantrennya. Dan kita nanti bakal ngobrol lagi mudah-mudahan di lain kesempatan-kesempatan berikutnya. Sekali lagi selamat sore, sukses selalu. Wassalamualaikum ya buat Bang Mandala dan juga Bang Rido. Oke. Ya baik, terima kasih teman Pro 2 semua. Itu dia obrolan kita di NBS Nongkrong Bareng Sida. Kita lintas pulau ya karena Jauh banget mereka di Padang sana, kita di Sintang, dan memang ada sedikit gangguan tadi, trouble di awal ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk mendapatkan insight juga dari narasumber kita di sore hari ini. Tetap stay tune di Pro 2 Sintang. Aku Widya, selamat sore.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

0: teman-teman Pro2, pernah bayangin gimana dulu rakyat Indonesia tahu kabar kemerdekaan? Jawabannya, lewat radio.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
0: Dan salah satu sosok penting di balik itu adalah Hiu Suprono Dipuro. Beliau ini adalah penyiar RRI yang pertama kali membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru negeri loh. Suara beliau bukan cuma suara siaran, tapi suara sejarah yang menggetarkan hati jutaan rakyat Indonesia. Bayangin ya, di tengah suasana genting, Hiu Suprono Dipuro ini tetap berani bersiaran. Dari situlah radio jadi simbol perjuangan. Bukan sekedar hiburan, tapi juga semangat kebangsaan. Nah, sekarang giliran kita nih, generasi muda. Kita mungkin hidup di era digital, tapi semangat menjaga persatuan lewat suara harus tetap ada. Karena radio, khususnya RRI, nggak pernah kehilangan makna, yaitu dekat, hangat, dan bisa di

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Saat ini cuaca di kota Sintang masih diselimuti dengan kabut asap. Jadi aku ucapkan untuk selalu berhati-hati buat teman-teman dalam melakukan segala aktivitasnya. Jangan lupa untuk gunakan masker. Kalau tidak ada kegiatan yang terlalu penting, teman Pro 2 lebih baik berada di rumah saja, karena memang masih dengan BDR juga ya. Jadi buat teman-teman yang masih berjibaku untuk mendidik putra-putri, keponakan, anak-anak dan lain sebagainya di tengah kabut asap seperti ini, tetap semangat. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk cuacanya sendiri, teman Pro 2 semua, kita masih berharap ya, mudah-mudahan nanti akan ada hujan, dan hujannya itu benar-benar deras. Tidak pernah kita meminta hujan sangat deras ya. Dan sampailah di titik saat ini kita minta benar-benar ada hujan yang deras banget, agar kabut asap ini benar-benar hilang dan lenyap dari kota Sintang, kota kita tercinta, teman Pro 2.

dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu sudah mulai akan datang kemandang azan ya teman Pro 2 di pukul 17.33 waktu Indonesia Barat. Untuk itu aku bakal hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami buat teman-teman. Selamat bersiap-siap, selamat menuju ke rumah masing-masing, semoga selamat sampai tujuan dan selalu bersyukur ya. Oke deh, buat teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, masih bareng aku Widya. Selamat menikmati suasana malam kamu, bersantai bersama keluarga tercinta. Ada yang mungkin lagi menikmati suasana makan malam ya, atau sendirian aja. Pokoknya aku ucapin selamat me time. Oke deh, buat teman Pro 2 semua, kali ini kita seperti biasa kita ngebahas terkait kultur kita. Kali ini ada bogolan ya teman Pro 2 semua, yang bakal kita bahas apa sih bogolan itu. Jadi teman Pro 2 semua, kamu tahu gak ada Mali yang memperingati hari kemerdekaannya itu setiap tanggal 22 September. Jadi selain sejarahnya, negara di Afrika Barat ini juga punya warisan budaya berupa kain tradisional yang dibuat menggunakan lumpur. Jadi kain ini nih dikenal sebagai bogolan atau bogolan fini Smithsonian. Juga menjelaskan kalau istilah bogolan fini ini berasal dari bahasa Bambara, yaitu bogo berarti lumpur atau tanah, lan berarti dengan, dan fini berarti kain. Karena itu, bogolan fini secara sederhana teman Pro 2 dapat diartikan sebagai kain yang dibuat menggunakan lumpur, dan kain ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bamana di Mali. Nah, teman Pro 2, kita akan

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya dan kita masih ngomongin terkait bogolan, kain lumpur yang jadi identitas budaya Mali. Nah, teman Pro 2 semua, proses pembuatannya ini ternyata cukup panjang dan membutuhkan keterampilan khusus ya. Disampaikan teman Pro 2, kalau kain katun terlebih dahulu diberi pewarna dari rebusan daun hingga berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Dan setelah itu lumpur digunakan untuk membuat motif pada permukaan kain. Lumpur ini dapat difermentasi dalam wadah tanah liat hingga berubah menjadi warna gelap yang khas. Dan proses pewarnaannya ini teman Pro 2 nggak cuma dilakukan sekali aja. Untuk mendapatkan warna yang lebih gelap, pengrajin biasanya mengoleskan lumpur beberapa kali dan kembali merendam kain dalam larutan daun. Pembuatan bogolan ini juga secara tradisional melibatkan pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki biasanya menenun kain, sedangkan perempuan banyak terlibat dalam proses pewarnaan, pembuatan motif, dan penyelesaian dari kainnya sendiri, teman Pro 2.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jadi untuk motif di kain bogolan ini sendiri ya, jadi ini bukan sekedar hiasan aja. Metropolitan Museum of Art menjelaskan bahwa pola pada kain ini dapat menyampaikan pesan, peribahasa, lagu, atau peristiwa sejarah. Dan tentu aja perempuan muda dalam masyarakat Bamana mempelajari makna visual ini melalui proses belajar yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama sekali. Pada masa lalu, bogolan ini juga digunakan dalam berbagai tahap penting kehidupan. Dicatatkan bahwa kain ini digunakan oleh perempuan dalam masa peralihan tertentu, termasuk sebelum pernikahan atau setelah melahirkan. Bogolan juga memiliki hubungan dengan kehidupan pemburu. Kain ini digunakan oleh pemburu di hutan, sementara motifnya dapat mengandung makna sosial, sejarah, dan moral. Seiring waktu, teman Pro 2, penggunaan bogolan tidak lagi terbatas pada kebutuhan tradisional. Jadi sejak 1970-an, bogolan ini berkembang dalam budaya populer di Mali dan juga dunia fashion internasional. Beberapa daerah di Mali juga dikenal sebagai buat pusat pembuatannya ya. Dan bogolan ini sendiri juga sebagai salah satunya ada Beledox ya, sebagai salah satu wilayah yang terkenal sekali dengan kain bogolan yang berkualitas dan motif-motifnya yang rumit-rumit. Dan saat ini teman Pro 2, bogolan itu menjadi salah satu bentuk kerajinan yang memperlihatkan hubungan masyarakat Mali dengan alam dan tradisinya. Jadi kain yang dibuat dari tanah ini, tumbuhan, air, dan tenaga manusia ini terus berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itu dia tadi beberapa informasi yang sudah aku bagiin buat kamu di kultur kita kali ini ya, terkait bogolan, kain lumpur yang jadi identitas budaya Mali.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Berikutnya aku bakal ajak kamu untuk gabung bareng MLC Pro 2 RRI Jakarta di jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang paling gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang enggak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gua.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kasel yang malam hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya gak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini, gak apa-apa.
0: Iya bener,
1: bener. Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
0: Asik, kita sering akan, dibilang gitu ya.
1: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
0: Sorry, ya.
1: Sorry.
0: Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Alah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Alasa Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya. Dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti ya. Kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman okay. berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
1: Aryo Wahab.
0: Komandan halo. Aryo.
2: Halo double I, double A.
0: Yo,
2: A.
0: Betul. Agak kurang enak ya. Double A agak kurang enak. Apa ya? Iya.
1: Iya, iya, udah, udah.
0: Kalau diubah lu kan enak ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bener.
0: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
1: Kita harus bikin kali ya.
0: Kita harus bikin kali ya. Boleh, ya. Boleh.
1: Kita pikirkan dulu ya.
0: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
0: Iya, betul. Setuju sekali.
1: Harus dong.
0: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayaknya hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
0: Nah.
3: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
0: Wih, bener.
3: Radio legend, man.
0: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
0: Itu benar.
3: Iya kan?
0: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
0: Iya benar. Yang
3: berapa?
0: 81. Luar biasa.
3: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu.
1: Salim.
0: Gokil.
3: 81.
0: Gokil.
1: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
3: Gue ini anak radio. Sampai anak gue kasih denger radio.
1: Oh iya?
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
1: Bener.
3: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random. Okay, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Bener.
3: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Di situ ya.
0: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
3: banget.
0: Ya. Luar biasa. Yeah.
3: Udah
0: luar
3: dari
0: biasa.
3: SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
0: Yes.
3: Kan ya,
0: yes.
3: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
0: Betul. Yes.
3: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, ya. Benar. Keluar bener, kota bener. Tuh hanya tur radio.
0: Oh,
3: udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita. Wah, seru banget.
0: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
0: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
0: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu. Terus topik-topik yang kalian bicarakan. Itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil. Mereka yang langsung style radio.
0: Style radio lagi. Di setel ya.
1: Itu bahasa lama banget.
0: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knobnya.
0: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
0: Style radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih omongnya. Iya.
0: Biar nyetel.
1: Gokil.
0: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
1: Gokil banget ya.
3: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
0: Yes.
3: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama. Cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
1: Benar.
3: Seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
1: diajar,
3: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan? Dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
0: Betul.
3: Kalian menanyakan akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
0: Iya
3: kan?
0: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab
0: pertanyaan yang beda ini. Adalah
3: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
0: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
3: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, sekarang gak, jangan. Gue perlu promoin.
0: Bener.
3: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
3: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah.
0: Setahun.
3: Kurang ajar.
0: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
1: Udah.
3: Betul. Udah lahir gue udah punya single. Okay. Satu sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki.
1: Legend.
3: Gitu.
1: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
3: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
1: 2010 ya?
3: 2010.
1: Benar.
3: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah. Gitu.
1: Benar.
3: Ya, Pongki Barata bisa punya ide. Yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya benar.
3: Karena pada saat itu kita di apa ya kayak.

0: emang itu sesuatu yang fresh banget,
1: fresh gitu, banget
0: kan? Konsep yang baru banget gitu.
1: Empat vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan?
2: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Jadi band.
2: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini, kode boleh ya, kita buka buat lo.
2: Minta kode, yang mau ngasih duit,
1: boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
0: Benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007, 2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gue SD kelas 2.
0: Gue sering berjalan.
1: Iya, iya, iya.
0: Selalu sendiri terlihat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan, nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, bener. Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya, yeah.
0: Kan?
1: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau kecil, tetap karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan,
1: aduh
0: masif sih.
1: Masih lu kan denger sound-sound itu.
0: Benar.
1: Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lu tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari situ.
1: Iya kan? Karena emang masif banget masif penggunaan banget, RBT. Itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Iya, kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga. Papa mungkin seminggu di bang.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
1: Lu mainin lagu gue. Padahal gue yang nelpon.
0: Gimana sih lo?
1: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
0: Pulang ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Benar.
0: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah, jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
2: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak. Kita harus punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
1: Betul.
2: Zaman viral ini emang kita enggak bisa pungkirin emang seperti itu, dan gua ngerasa kayaknya gua harus menyesuaikan deh gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih seperti sekarang gua ketemu teman ya ada konten, ada live TikTok segala macam. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu, dan gua harus sebagai musisi zaman dulu gua ngerasa harus gua lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah
1: gitu. Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Yeah.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik.
0: Fisik.
3: fisik gitu kan.
2: Benar-benar ya kalau itu. Dan semua emang berubah dan emang gak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
3: Bener.
2: Karena lu mau lawan juga gak bakal bisa.
1: Sulit sekali. Gak
3: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya ya.
2: Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan, paling enggak gue mencoba.
3: Ya
2: terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
3: Benar.
2: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
3: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
3: Mana
1: gila.
3: Gila. Jadi, nanti langsung hubungin Aryo aja ya,
1: sebelum main ke radio lu ya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
3: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music ya kan, produser juga ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Terus gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Randy Banduko. Gua sempat mikir ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
3: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
3: Ternyata
2: so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilliant
3: ya.
2: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener kan pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
3: Iya, fair dong.
2: Kan. Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung, sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
3: Betul.
2: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
3: Betul,
2: mungkin dia punya label, ya kan dia nggak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Wow, itu bukan bener, itu bener banget. Itu bener banget.
1: Gue
2: transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Panduku pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Okay.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
2: Emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
3: Oke.
2: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
3: dalam,
2: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar, udah take vokal demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
2: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
3: Betul.
2: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
3: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh, dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan. Dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
2: udah jadi banget. Lagu.
3: Udah jadi lagu ya?
2: Udah jadi lagu.
3: Satu gila. Lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
3: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu.
2: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya.
3: Awkward ya.
1: Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, gak enak nih rumah Randy.
3: Aduh, iya, gimana aduh. Ya akhirnya.
1: Yang punya cabut lagi.
2: Makanannya enak.
3: Ya udah deh teman-teman, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
3: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Produ FM Jakarta pastinya.
3: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Betul. Lu udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
0: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan? Nah.
0: Iya. Bener.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran deh dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ario Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila. Usia segini, tapi looks-nya masih begini gitu loh.
0: Coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
0: Gue hot daddy atau atau hot seat?
1: Aduh, kursi
0: patah. Gue gak tau lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang, tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
2: Iya, gak tau deh. Maksudnya, ya gue kalau ditanya, gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lah yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya gue bukan berusaha gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah cuman keren itu pilihan lah ya kan lu mau keren atau enggak itu pilihan lu kalau umurnya nggak bisa kita bendung
0: benar
1: tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal.
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Ario Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan. Ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok. Terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
0: Iya, bener.
2: Gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap. Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali gak ada kontribusi gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah, selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
0: Benar.
2: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
0: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
0: Iya.
2: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Kayak gitu gitu. Benar.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tetapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor kita, ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya,
2: kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
2: Apa kan?
1: Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren,
2: rocker,
0: nyantol banget,
2: nyantol banget, gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya, kayak gitu ya, salah satunya, salah satunya, itu lugas, sangat lugas, gitu.
0: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
0: Aduh.
1: KDI bang lah, tinggi menuju angka, bukan ya?
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
0: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
0: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
2: Ren, iya benar.
1: Ayolah gitu.
2: Ren, gila lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu, main gitar jago.
1: Tampil lah gitu.
2: Waduh, gila.
1: Tampil.
2: Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah Mas gitu. Ntar dulu lah Mas.
2: Itulah ya manusia ya.
1: Iya,
2: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Dia santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
0: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke.
2: Gimana?
1: Serius?
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu?
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Ya
2: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya? Iya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
2: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu.
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu?
2: Oh iya. Yeah.
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar. Yeah. Akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Pilot projectnya Ari Wahab.
2: Nah tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga, ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang, ngerti gak sih lo? Yang penting kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lo sukai.
2: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
0: Nah itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magala ya, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
0: Oki, bener.
1: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan. Iya.
2: Gue sangat bersyukur gak bagian itu, dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Alright, anyway. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan jadi Hawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu, dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini, di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Yeah. itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagunya itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham, betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
2: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengarkan, gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar.
2: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Yeah.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Yeah,
2: yeah, emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
2: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
0: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
2: Ada, udah.
0: Ada MV?
2: Ada, udah.
1: Ada juga
2: YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
1: Boleh,
2: ini
1: boleh.
2: Udah kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat dan, budget kan?
1: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
0: Sorry.
2: Mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Iya,
2: karena
1: bener.
2: Di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
1: Yes.
2: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang Arewaha.
2: Thank you,
1: Adit.
0: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Yes. Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit.
1: Dan juga
2: Arewaha.
1: Bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Saya Upamurai Sinta. Teman,

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Hai, nama Pro2. Welcome back, masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu di hari Rabu ya, tanggal 23 September 2026. Anyway, hari ini juga aku dapat kabar ya, teman terdekat aku lagi ulang tahun banget nih, teman Pro2 yang ke usia 25 tahun. Pokoknya happy birthday aja buat teman Pro2 yang di tanggal cantik ini juga sedang merayakan hal-hal baik, sedang ya kalau menurut aku juga sedang merasa happy begitu ya, di tengah mungkin situasi yang terkadang tidak baik-baik aja so far teman Pro2. Jadi semoga bahagia selalu, sehat selalu, kalau bisa panjang umur dan sejahtera. Okay? Kita balik ke Pro2 RR Sintang. Seperti biasa di jaga malam, kita akan hadirkan buat kamu teman Pro2 dengan rangkaian acara menarik, mulai dari Tell of Something, ada Akselerasi Kreatif Musik Indonesia, ada Lapor Pro2, ada juga Pro2 Inspirasi atau juga Certup, dan ada Jazz Musik Malam. Nah kalau di pukul 8 nih ya, biasanya kita bakal update lagu-lagu indie di Indonesia yang harus banget kamu dengar nih teman Pro2. Di malam hari ini ada dari lagu ya, judulnya itu From Selatan. Nih aku juga agak belibet awalnya teman Pro2, From Selatan, tapi ini musiknya tuh dari Gubuk Derita. Jadi buat kamu yang baru dengar atau mungkin juga sebelumnya sudah pernah dengar, Gubuk Derita ini atau di akun sosialnya atau sosial media teman Pro2 @official_gubukderita merupakan salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenkraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Lagu Perm Selatan ini juga mengisahkan tentang kekaguman kepada seseorang perempuan cantik di Papua Selatan. Nah, dengan membawakan genre musik reggae dan rap yang khas banget nih teman Pro2, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. So, buat kamu-kamu juga pecinta rap teman Pro2, which is mungkin Monica juga salah satu penikmatnya ya. Dulu aku juga suka lagu-lagu Bob Marley, cuman udah lama banget gak dengerin teman Pro2. Ya moga-moga lagu ini juga bisa ngajakin kamu untuk bernostalgia dengan era rapper yang bisa dibilang juga dulu sempat booming, dan reggae juga sempat banyak sekali diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan langsung ya teman Pro2, ini dia lagu Gubuk Derita dari Merauke ya. Dan stay tune aja buat kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Teman produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya masih bareng Monica ya di Jaga Malam kali ini. Dan menarik banget teman Pro 2, kalau tadi kita ngebahas tentang akselerasi kreatif musik, which is itu adalah suatu hal yang sangat membanggakan dari Indonesia, apalagi ini diikuti sama berbagai genre musik, kemudian juga dari berbagai anak band gitu ya di penjuru Indonesia ini. Nah, kali ini kita beralih di Tell Up Something, ngebahas tentang pemberantasan judi. Ini penting banget teman Pro 2, karena jangan sampai kita terjebak sama judi online. Kenapa sih kita gak boleh terjebak sama judi online teman Pro 2? Karena memang kasus judi online di Indonesia khususnya ya, karena kan sekarang udah era digital nih, itu menunjukkan darurat sosial yang masif banget dengan keterlibatan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga oknum aparat atur juga teman Pro 2. Banyak juga ditemukan kasus-kasus, jadi emang gak bisa banget ditiru dan dibenarkan ya teman Pro 2. Nah, kalau aku melihat survei teman Pro 2, tapi ini mungkin perlu di cross check lagi begitu ya, karena kenapa banyak yang terjebak judi online itu dari teman-teman kita atau mungkin juga wilayah kita yang berpenghasilan rendah, karena memang mereka tuh biasanya tuh ingin secara cepat instan gitu loh untuk mendapatkan uang. Padahal memang modus-modus dari judi itu banyak banget. Mungkin pertama, kedua, ketiga kita dikasih menang, kita ketagihan, udah kecanduan, nanti kita baru dikalah-kalahin, teruskan dengan sistemnya. Walaupun aku pribadi nih teman Pro 2 sebenarnya nggak tahu skema judi itu seperti apa, tapi memang kalau kita lihat judi kayaknya gak ada yang untung deh ya, kayaknya rungkat semua nih teman Pro 2. Dan kalau kita lihat skala dan modus operandinya teman Pro 2, perputaran triliun rupiah, ini adalah sindikat internasional dan nasional mencatatkan deposit fantastis. Bareskrim Polri pernah membongkar markas judi online di Jakarta tepatnya, dengan deposit mencapai 13,9 triliun rupiah. Itu harga yang luar biasa banget ya teman Pro 2. Kayaknya kalau misalnya untuk ngebantu warga Kalimantan terjebak karhutla dan kekeringan nih, bisa banget sebenarnya. Jadi sayang banget kalau uang kamu malah dikeluarkan untuk hal-hal yang pertama merugikan dan juga tidak ada feedback yang baik juga untuk kamu teman Pro 2. Kemudian juga ada modus unik deposit pulsa. Ini juga aku baru baca teman Pro 2, karena jaringan internasional seperti sindikat Ujang Bet ini menggunakan modus baru berupa deposit pulsa telepon seluler yang mengunci uang hasil kejahatan kamu dengan nilai perputaran mencapai 890 miliar rupiah. Nah, kamu juga bisa membaca detail pengungkapannya teman Pro 2, dan sudah dilampirkan juga di beberapa website, bisa kamu cek di antaranews.com, bisa kamu cek juga di rri.co.id. Jadi emang parah banget gitu ya. Tapi emang dampak yang paling merugikan kalau menurut aku kejiwaan dan kriminalitas sih, karena memang kecanduan ekstrim kerap memicu depresi, kemudian juga kasus kriminalitas yang udah ada juga banyak teman Pro 2 kasusnya di Indonesia ini. Nah, kasus kriminal fatal mungkin seperti di rumah tangga teman Pro 2, juga mungkin hal-hal yang lebih ekstrim lainnya. Jadi aku berharap teman-teman be wise ya, lebih bijak lagi dalam bersosial media, mencari teman, mencari informasi. Kalau misalnya memang lagi ada hal yang susah banget untuk diungkapkan gitu, kamu mungkin boleh journaling, boleh curhat ke teman terdekat teman Pro 2, atau mungkin curhatnya ke psikolog juga gak apa-apa kok teman Pro 2. Sekarang banyak kok mungkin akses-akses layanan kejiwaan, layanan kesehatan tuh yang bisa kita akses secara gratis. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa kamu tertinggal, dan juga mungkin untuk hal-hal yang di luar kendali kamu teman Pro 2. Karena aku yakin hal-hal seperti judi online atau mungkin juga hal-hal yang instan tidak akan selamanya instan teman Pro 2, percayalah. Jadi be wise sekali lagi dan bijaklah dalam bersosial media dan juga bertindak, oke? Dan sekarang kita dengarkan dulu satu lagu dari Selamanya Milikku by Barsena Bestandi, dan nanti juga akan hadir Lapor Pro 2 pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Kaum Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang unta, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Pro 2 FM.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama Monica ya di Lapor Pro 2 kali ini. Aku mau tanya nih teman Pro 2, kalau kamu pernah gak sih ngerasain suatu hal yang paling banget bikin kamu tuh pusing tujuh keliling ya, kalau kata Dewi-Dewi itu teman Pro 2. Boleh banget dong curhatin ke aku. Mungkin first thing first dari aku dulu ya. Belakangan tuh aku lagi pusing sebenarnya, lebih ke karena cuaca ya teman Pro 2. Karena aku juga jadi ya namanya menghirup udara yang tidak sehat ya teman Pro 2. Dan juga kalau kita ngelihat IQR-nya itu sampai berbahaya. Jadi stay safe juga buat teman Pro 2 semuanya yang sering beraktivitas di luar. Jadi kalau misalnya BDR, kemudian juga tidak ada aktivitas di luar ruangan, di rumah aja ya teman Pro 2. Jangan jadikan kesempatan BDR nih buat keluar-keluar. Jadi guru-guru atau mungkin juga instansi-instansi telah menetapkan BDR tuh karena suatu hal yang urgent untuk kesehatan kita. Jadi jangan sampai jadikan kita buat bolos atau mungkin buat kemana teman Pro 2, begitu ya. Dan pastinya boleh banget kamu curhatkan teman Pro 2 di WhatsApp terbaru kita nih, buat kamu yang belum gabung dan juga belum save nomornya, boleh banget teman Pro 2 di 0851-6877-6989. Oke, stay tune aja buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya, Bu. Aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh, Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa, bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

Tema Produa kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih balik lagi ya bersama aku Monica di segmennya Jaga Malam. Kali ini sudah masuk ke certup cerita penutup hari. So buat kamu mungkin yang aktivitasnya hari ini penuh huru hara atau mungkin juga mengalami hal-hal spesial, boleh banget ya di-share ke aku di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya juga Monica pengen say hi buat teman Produa yang masih beraktivitas mungkin di malam hari ini, lagi dengerin Monica di perjalanan. Moga-moga lagu yang di-share atau mungkin diudarakan di Produa itu bisa sampai ke telinga kamu dengan asik, teman Produa, dan juga pastinya bisa menjadi teman perjalanan kamu hingga sampai tempat tujuan. Kita mulai mungkin hari ini teman Produa, dengan semua aku dirayakan, aku berharap teman Produa bisa selalu dirayakan untuk hal-hal baik. Baik itu mungkin pencapaian kecil, pencapaian besar, bahkan juga mungkin ketika tidak baik-baik saja, pasti akan ada orang yang menemani kamu. The one only, ada Nadina Mizah dengan semua aku dirayakan.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Dan sementara orang tahunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

90,7 FM, teman terbaik kamu, teman produe, dan kembali mengudara untuk ruang dengar kamu di pukul 22.38 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat dan pastinya hati-hati dalam setiap aktivitas kamu yang kamu lakukan pada malam hari ini. Udara semakin pekat, teman produe, semoga aja selalu beraktivitas menggunakan masker dengan standar medis ya. Setelah ini akan kembali lagu-lagu pengantar istirahat dan juga aktivitas kamu, teman produ ya. Kita mulai dari lagunya Elsa Javasal dengan Pernah Dicintakan, hadir di ruang dengar kamu.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

seringkali membuat kita berlari terlalu jauh hingga lupa jalan pulang ke dalam diri. Namun, hilal kembali muncul membawa kabar baik. Ramadan 1447 Hijriah telah tiba di ambang pintu. Ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini adalah momen untuk membasuh hati yang berdebu, memperbaiki hubungan yang sempat retak, dan mengetuk kembali pintu langit yang selalu terbuka. Mari jadikan setiap detiknya berarti, karena Ramadan adalah pintu terbaik untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Marhaban, ya Ramadan.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, tema perdua ialah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Kamis 24 September 2026 dari Jalan Yesefa Ngurai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di Pancar Luaskan melalui jalan YC Fangurai Bani Kota Sintang di Pro 2 pagi ini di edisi Kamis ya, tanggal 24 September 2026. Bersama aku Rudy Hamdani kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya ya. Tentunya hadir menemani kamu pukul 5 pagi ini hingga pukul 10. Di antaranya pukul 5 hingga pukul 6 temani kamu di Pro 2 untuk segmen Jazz Musik Pro 2. Update informasi terkini hadir menyapa kamu tepat pukul 6 nanti. Setelah itu juga akan ada segmen Viral Moment di pukul 6 lewatnya 20 menit hingga pukul 7. Jelang pukul 7 segmen lagu pilihan kamu berdurasi singkat hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Dan setelah itu akan dilanjutkan untuk segmen Hits Pagi ya. Hits in the Morning pagi nih ya. Hingga pukul 8 di tips pagi di hari Kamis ini. Pukul 8 hingga pukul 9 temani kamu di hari ini dalam sejarah, dan pukul 9 hingga pukul 10 temani kamu di segmen Asta Cita Kita. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agenda, kegiatan dan rutinitas kamu ya. Pagi ini semoga bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Tak lupa juga, mari kita saling mengingat kondisi-kondisi suhu udara ya, yang hingga saat ini masih kurang baik, lebih tepatnya jerebu, asap, dan tentu juga masih dalam status kemarau panjang ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika kamu beraktivitas di luar ruangan ya. Jadi penting banget untuk menjaga kondisi kesehatan kalian, konsumsi air putih yang banyak ya, minum vitamin, dan jaga pola makan teman Pro 2. Melalui pagi ini pukul 5 hingga pukul 6 Jazz Musik hadir menyapa kamu di Pro 2. So, tetap bersama kami ya di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: KBRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 RRI Sintang, semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya capek. Tapi tidak ada manusia yang lebih capek, lebih lelah, lebih banyak aktivitas dalam kesehariannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintahkan berdakwah di siang hari. Di tengah masyarakat yang awam dengan segala bumbu-bumbu yang beliau dapatkan, seperti caci maki, dibuli, dilempari batu sampai berdarah-darah, bahkan dilempari dan disiram dengan kotoran hewan. Namun tahu tidak, ayat yang turun kepada beliau tidak ada yang kemudian memerintahkan beliau di malam harinya disuruh istirahat tidur agar besok pagi bisa bangun dengan fresh dan beraktivitas kembali dengan segala rutinitasnya. Jadi bukan diminta istirahat dengan tidur nyenyak. Sebelum tidur jangan lupa cuci tangan dan kaki, gosok gigi, minum susu. Tapi malah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam. Kalau nuruti logika kita, seharusnya kalau capek ya istirahat, tidur agar besok paginya bisa 100% full baterai terisi buat beraktivitas lagi. Tapi ternyata cara langit, cara kerja langit itu berbeda dengan cara kerja di bumi, yaitu sholat malam dan membaca Al-Quran. Maka dari itu, coba saat kita sedang capek, pikiran sudah mentok, harapan sudah mulai menipis, ayo kita coba dengan cara-cara langit yang diajarkan melalui Al-Quran, yaitu dengan sholat malam dan membaca Al-Quran. Insya Allah, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesulitan di dunia. Tetap semangat membangun umat agar tercipta masyarakat hebat yang mempunyai peradaban yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan memberikan maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Shell.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Samantha.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
3: 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2 pukul 6 pagi ini kembali hadir menyapa kamu di Proud 2 untuk update informasi terkini info Proud 2 di edisi Kamis tanggal 24 September 2026. Informasi pertama pagi ini, Festival Musik Pestapora 2026 kembali digelar selama 3 hari pada 25 hingga 27 September 2026 berlokasi di Gambir Expo and Hall D2G Expo Jakarta dengan menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan. Mengusung konsep One Stop Celebration, Pestapora tidak hanya menawarkan pertunjukan musik tapi juga menghadirkan beragam pengalaman hiburan yang memungkinkan pengunjung berpindah dari satu panggung dan aktivitas ke pengalaman lainnya selama festival berlangsung. Dari sisi musik, Pestapora 2026 menghadirkan penampil lintas generasi dan genre melalui sejumlah kolaborasi khusus.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya. Kali ini tentang balapan di mana Kimi Antonelli optimistis peluangnya meraih juara dunia Formula One 2026 semakin terbuka. Tapi ia belum tahu ya, dan ia belum mau lengah. Pembalap Mercedes ini memilih menjaga konsistensi performa dan fokus menghadapi setiap seri tersisa. Antonelli datang ke Grand Prix Azerbaijan dengan mengoleksi 8 kemenangan dan 4 podium sepanjang musim. Hasil ini membuat pembalap Italia ini memuncaki klasemen dan unggul 81 poin atas rekan setimnya, George Russell. Kemenangan dari Antonelli di Madrid sebelumnya membuat Russell mengakui dirinya tidak lagi bersaing dengan dalam perebutan gelar juara dunia. Namun Antonelli menegaskan bahwa persaingan belum berakhir sebelum dirinya melewati garis finish terakhir musim ini.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya. Idgitaf menjalani tahun yang gemilang dalam karirnya di kancah musik. Penyanyi yang akrab disapa Gita ini meraih 6 nominasi dalam gelaran AMI Awards 2026. Pencapaian ini menjadi salah satu bentuk apresiasi positif atas karyanya, terutama album terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan yang dirilis pada Mei 2026. Dalam AMI Awards 2026, Idgitaf masuk dalam 6 kategori, yaitu artis solo wanita pop terbaik, album pop terbaik, karya produksi folk atau country atau balada terbaik, video musik terbaik, album terbaik terbaik, dan karya produksi terbaik terbaik. Tercatat dalam 6 kategori menjadi bagian dari perjalanan Berusaha di Bawah Hujan, sebuah album yang membawa berbagai cerita tentang keresahan, proses menghadapi kehidupan, hingga menemukan harapan di tengah situasi yang tidak selalu mudah. Melalui album ini, Idgitaf kembali menghadirkan karya yang dekat dengan pengalaman personal sekaligus berusaha terhubung dengan cerita para pendengarnya.
1: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2 pagi ini. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen-segmen menarik lainnya. Termasuk ada segmen viral momen akan hadir menemani kamu. Jadi tetap dengarkan kami di Pro 2 era di Sintang.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih.

berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

ada lagu dari miliknya Tulus, teman kamu di Pro 2 pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2, selamat bergabung bersama kami di 90.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Ya, viral momen kembali menyapa kamu di Pro 2 pagi ini, teman Pro 2. Ya, kira-kira apa nih yang lagi viral, yang lagi rame ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di beberapa laman sosial media, termasuk di laman infipops.id ya, jadi ada yang lagi rame nih tentang beberapa poster-poster foto gitu ya, grup band siswa SMP Negeri 6 Klaten ya, Siktuplet namanya ya. Ini mencuri perhatian publik lewat foto bertema sampul album profesional bersama sang guru. Jadi para anggotanya tampil memukau, berpose membawa alat musik, misalnya kayak bawa gitar, bawa keyboard, ya kan, ampe bawa stick drum, ya teman-teman ya, dengan visual yang rapi, berkarakter dan berkelas. Menariknya, karya estetik ala musisi kenamaan ini lahir dari kreativitas memanfaatkan sudut-sudut sederhana seperti properti yang ada di lingkungan sekolah. Konsep yang dieksekusi dengan matang ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas bukan jadi hambatan untuk menghasilkan karya seni berkelas.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggung. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu ini,

semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Hai guys, jadi hari ini aku mau ikut